Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat

Medan pagi ini, saudara pendengar ya, masih menyimpan banyak stok daging kurban di kulkas Anda, pendengar ya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga untuk cara menyimpan daging kurban di kulkas ya, agar tidak benyek ya, agar tetap segar, awet dan gak cepat bau, pendengar ya. Jadi ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan saat menyimpan daging kurban di kulkas Anda. Ya, jadi daging kurban sebaiknya apakah dicuci? Tidak ya. Jadi menurut Chef Degan Septuaji dan Chef Stefu Santoso, daging tidak perlu dicuci kalau untuk diolah ataupun dimasak seminggu kemudian setelah disimpan begitu ya. Nah, tapi kalau Anda juga ingin mau dicuci dagingnya, ya bisa aja ya, tapi tetap cuci seperlunya saja. Tiriskan sampai tidak terlalu basah, simpan dalam kondisi bersih. Kemudian perhatikan juga suhu penyimpanan, pendengar ya. Jadi untuk suhu menyimpan daging itu idealnya 0 derajat Celcius dari minus 2 sampai plus 2 intervalnya. Jadi kalau disimpan di chiller maksimal sekitar 3 hari. Dan kalau mau tahan lebih lama, langsung dibekukan di freezer. Kemudian pisahkan daging sapi dan kambing, pendengar ya. Jadi jangan dicampur dalam satu wadah karena aroma kambing itu bisa menempel. Biar lebih mudah saat diolah, hindari bau tidak sedap di kulkas. Jadi pisahkan sejak awal biar lebih praktis ya. Nah, jadi jangan asal pakai plastik juga, karena untuk menyimpan daging langsung di plastik tipis kurang disarankan, pendengar ya, karena bisa menempel saat dibekukan. Jadi lebih baik gunakan wadah kedap udara, container food grade atau toples khusus freezer ya. Jadi daging itu bisa lebih awet dan kualitasnya juga lebih terjaga. Nah, jadi gimana nih pendengar ya? Apakah Anda juga sudah siap menyimpan daging kurban dengan baik dan benar?

Kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Terpantau ya kalau hari ini masih banyak yang memang menikmati suasana libur lebaran haji atau libur lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Dan ini juga merupakan libur panjang ya, long weekend untuk semuanya, karena bertepatan juga dengan cuti bersama hari kejepit besok di hari Jumat ya, dan tentunya lusa sudah masuk weekend ya. Nah, jadi bisa menikmati waktu libur panjang ini dengan sebaik-baiknya pendengar ya. Memang di bulan Mei ini banyak liburnya nih ya. Kalau di awal pekan lalu ya, ini juga sudah dapat giliran libur, dan tentunya di akhir bulan Mei ini juga sudah liburan lagi nih ya. Kemana tujuan Anda untuk berlibur panjang kali ini pendengar, dan apa saja aktivitas Anda? Silakan bisa berbagi informasi kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

Pendengar, Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional dengan menempati peringkat ketiga sebagai negara pemilik UNESCO Global Geoparks terbanyak di dunia. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia kini memiliki 12 geopark dunia yang diakui secara internasional, sejajar dengan Italia dan berada di bawah China serta Spanyol. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kekayaan geologi dan keindahan alam Indonesia memiliki nilai konservasi, edukasi, dan pariwisata yang diakui dunia. Beberapa geopark Indonesia yang telah mendapat pengakuan UNESCO antara lain Geopark Batur, Kaldera Toba, Raja Ampat, Ciletuh Pelabuhan Ratu hingga Ijen. Selain menjadi destinasi wisata alam unggulan, kawasan geopark juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk generasi mendatang.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau gak mau ditunggu, jangan

Pendengar, Kanada resmi menghapus kewajiban visa bagi warga Indonesia dan Malaysia dengan syarat tertentu mulai 26 Mei 2026. Warga Indonesia kini bisa masuk ke Kanada menggunakan Electronic Travel Authorization yang prosesnya lebih cepat dan murah dibanding visa biasa. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang pernah memiliki visa Kanada dalam 10 tahun terakhir atau saat ini memiliki visa non-imigran Amerika Serikat yang masih aktif. Melalui sistem Electronic Travel Authorization, proses pengajuan dilakukan secara online dengan biaya sekitar $7 Kanada dan sebagian besar disetujui hanya dalam hitungan menit. Namun, Electronic Travel Authorization hanya berlaku untuk perjalanan udara dan tidak menjamin otomatis lolos pemeriksaan imigrasi saat tiba di Kanada. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Kanada untuk memperkuat hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia sebagai salah satu mitra penting di Asia Tenggara.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Pendengar, pemerintah resmi menyepakati anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera hingga tahun 2028. Dana tersebut akan difokuskan pada rehabilitasi infrastruktur, pembangunan hunian tetap hingga percepatan pemulihan fasilitas publik di berbagai wilayah terdampak. Program ini dijalankan melalui sinergi antara DPR RI dan pemerintah guna memastikan proses rekonstruksi berjalan terarah dan tepat sasaran. Melalui skema rehabilitas bertahap, Kementerian PUPR menjadi instansi dengan alokasi terbesar untuk perbaikan jalan, jembatan, dan sungai. Sementara pembangunan hunian tetap targetkan rampung paling lambat pada tahun 2027. Tentu langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan, di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Iya.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Pendengar, Geopark Run Series 2026-2027 resmi hadir di 4 destinasi unggulan Indonesia, yaitu Ijen, Minang, Ciletuh, dan Belitung. Kegiatan ini didukung Kementerian Pariwisata sebagai upaya memperkuat sport tourism sekaligus mempromosikan Geopark Indonesia ke tingkat internasional melalui konsep wisata olahraga yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian event ini akan dimulai di Ijen Geopark, Banyuwangi pada 23 Agustus 2026, lalu berlanjut ke Bukit Tinggi, Sukabumi hingga Belitung. Selain mendorong kunjungan wisatawan, ajang ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor UMKM, kuliner, transportasi hingga akomodasi dengan target total partisipasi mencapai 10.000 pelari dari berbagai daerah.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Martha. Oh, Martha. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Martha? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Dengar, kita sudahi dulu kebersamaan kita di Medan pagi ini di edisi Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar ya. Selamat beraktivitas semuanya, selamat berlibur panjang, selamat menikmati hidangan daging kurban ya. Daging kurbannya diolah apa nih, pendengar ya? Hari ini pasti banyak yang makan daging semua nih rata-rata ya. Selamat menikmati waktu liburan di sepanjang pekan ini, pendengar ya. Akan ada Riki Subandi selepas ini yang akan melanjutkan Medan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan tentunya siaran hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Di siaran ini pendengar Kamis 28 Mei 2026. Senang sekali Riksu kembali hadir menemani Anda yang tentunya akan berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RR Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar, pastikan terus update siaran hari ini ya bersama Ricky, bisa Anda dengarkan dan juga boleh bagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Gimana kabarnya hari ini, sudah berapa banyak daging yang dimakan ya? Ya, selamat menikmati momen-momen bersama dengan keluarga pendengar ya. Buat yang jauh dari keluarga, tetap semangat, semoga perayaan atau mungkin nuansa-nuansa Idul Adha ini masih terasa sampai ke hati masing-masing ya kan. Karena kalau misalnya yang jago masak pasti bisa ngerasain masakan sendiri ya, alhamdulillahnya. Dan tetap semangat untuk yang bertugas dan bekerja hari ini seperti Ricky, kita sama ya tentunya. Saling menguatkan, saling memberi informasi dan juga memberi semangat ya. Lagu-lagu akan dihadirkan untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, tentunya hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Oh iya, Ricky mau ingatin lagi untuk Anda yang akan melintasi kawasan Gatot Subroto, dimulai dari depan PRSU hingga ke persimpangan Jalan Seisi Kambing. Ini sedang ada proyek pembangunan jalan begitu pendengar. Jadi untuk Anda tetap waspada dan hati-hati karena tentunya jalanan sedikit diperkecil ya. Jadi mungkin akan menimbulkan macet. Jadi pendengar yang akan melintasi di daerah tersebut, jika tidak ingin tidak ingin bertemu dengan macet atau tidak ingin terkena macet begitu ya, ini boleh memilih jalur lain. Dan yang mungkin harus melintasi kawasan tersebut, tetap bersabar ya. Dan sepanjang siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Riki akan menemani Anda berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah. Yang penting besok kita holiday.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi Medan siang hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Ya, tentunya akan terus menemani Anda dengan berbagai ragam informasi menarik yang bisa Anda simak dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas hari ini, semangat beraktivitasnya pendengar. Semoga apapun yang dikerjakan hari ini bisa tuntas dengan baik dan dilancarkan segala aktivitasnya ya. Semoga semangat terus menyertai aktivitas Anda. Dan pendengar, informasi mengisi ruang dengar Anda dari laman portal www.antaranews.com. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatera Utara menyembelih 6 hewan kurban pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penyembelihan kurban ini dilaksanakan di kantor PWI Sumut, Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro nomor 4 Medan, Kamis hari ini pendengar. Dan Ketua PWI Sumut Varianda Putra Sinik didampingi dengan Sekretaris SR Hamonangan Pangkabean dan Ketua Panitia Riza Mulyadi mengatakan penyembelihan hewan kurban merupakan rutinitas tahunan dilaksanakan PWI Sumut pada setiap hari raya Idul Adha ya. Dan hal ini, sebut pria yang akrab disapa Nanda tersebut, merupakan wujud kepedulian serta kekompakan keluarga besar PWI Sumut untuk berbagi. Dan disampaikan Anda bahwa secara jumlah hewan kurban yang disembelih berkurang dari tahun sebelumnya ya. Dan tahun ini para pengurus PWI Sumut juga berkontribusi untuk berkurban, dan ini menjadi langkah awal insya Allah ke depan semakin banyak pengurus dan anggota PWI yang berkurban di rumah besar PWI sendiri. Kepada para mitra kerja selaku pengkurban, Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Minang BM3 Sumut itu mengucapkan terima kasih banyak karena telah berkurban di rumah besar PWI Sumut, dan doanya agar ibadah kurban yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: sampah.
1: Eh Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih coba kau bayangkan, kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh, yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan, agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang ini. Dan pendengar, saatnya akan Reki ajak Anda untuk menyimak beragam informasi seputar olahraga pendengar yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Raw Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jim Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujem. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my.
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Lurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremia Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bilek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bilek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian, Muhammad Soegul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya sudah, kalau kena biasa lapangan, terus juga shot-outnya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Sutiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisi 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten, itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Abu Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

21 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616

0: Iya Pak. Siap siap Pak. Iya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami setiap mendengarkan Medan Siang ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Ya, informasi kembali Ricky hadirkan pendengar dari laman portal www.antranews.com. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian Polri kepada masyarakat, Kapolres Langkat AKBP David Prio Prasojo SHSIK MSI memimpin langsung kegiatan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di lapangan Jananuraga Polres Langkat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Langkat Kompol Vivin Ayuning Tias SIK, para pejabat utama Polres Langkat, Ketua Bayangkari Cabang Langkat, serta panitia kurban Polres Langkat. Pada momentum Idul Adha tahun ini, Polres Langkat menyembelih sebanyak 10 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Seluruh proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam dengan melibatkan panitia kurban dan petugas pemotongan hewan. Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo mengatakan bahwa kegiatan kurban bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus hadir, membantu dan berbagi dengan masyarakat pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: 可以。
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, pendengar, bareng Rizky di ruang dengar Anda ya. Dan masih informasi seputar perayaan Idul Adha, pendengar, dalam penyambutan Raya Idul Adha kemarin, pendengar, 1447 Hijriah. Bupati Langkat Haji Syah Afandin SH bersama dengan Wakil Bupati Langkat Teorita Broser Bakti menyerahkan bantuan 2 ekor sapi kurban dan 500 kg beras kepada masyarakat Besilam di Kecamatan Padang Tualang pada Selasa kemarin, pendengar. Dan bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Syekh Dr. Zikmal Fuad di lingkungan Tuan Guru Besilam sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus tradisi berbagi yang rutin dilakukan setiap momentum Idul Adha. Penyerahan bantuan ini berlangsung penuh kehangatan dan disambut antusias masyarakat sekitar, dan kehadiran Bupati juga Wakil Bupati Langkat itu sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah dengan tokoh agama serta masyarakat di Kabupaten Langkat. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Wakil Bupati Langkat Teorita Broser Bakti menyampaikan harapannya agar bantuan sapi kurban dan beras yang diberikan dapat membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat sekitar Besilam, pendengar. Ia menegaskan kalau momentum Idul Adha ini tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban semata, namun juga menjadi pengingat pentingnya memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat saling berbagi kepada sesama, pendengar. Selengkapnya informasi ini, pendengar, boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Masuki pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang ini bareng Rek di ruang dengar Anda ya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa untuk menunaikan ibadah salat zuhur karena azan telah berkumandang pukul 12.26 waktu Indonesia Barat tadi pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat beraktivitas pendengar, dan yang sedang dalam perjalanan waspada, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya. Nanti Riki akan ajak Anda pendengar jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nias Selatan. Untuk itu pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Esensi Buku RRI Medan.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, saatnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti lintas Megatol Seren berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Siboga, Gunung Sitoli, Bias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Polrestabes Medan menerjunkan personel patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Masjid Arido menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari kurban masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Masjid Arido menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari kurban masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Sebanyak 6 ekor hewan kurban disembelih di halaman Masjid Arido Jalan Pancasila Tembung Desa Bandar Kalipa Kecamatan Percut Saituan Kabupaten Deli Serdang Rabu pagi 27 Mei 2026. Penyembelihan hewan dilakukan usai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban tersebut terdiri 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban merupakan kurban dari sejumlah masyarakat di Masjid Arido tersebut pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana Kurban Masjid Arido, Marem, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berkurban tahun ini melalui Masjid Arido.
3: Dari mana Pak?
2: Antusiasme masyarakat setempat sekitar Masjid Arido cukup tinggi menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Selain itu, termasuk dari masyarakat yang telah berkurban. Berdasarkan informasi yang diterima, bahwa pemberian dan penyerahan daging hewan kurban ini nantinya kepada masyarakat dimulai habis sholat asar ataupun sore hari ini. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Muhajirin Amplas yang dihadiri ratusan jemaah menjadi momentum mempererat silaturahmi antar warga. Berikut laporan Ulfa Medira.
4: Pelaksanaan perintah berkorban mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi.
5: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan 5 Kelurahan Ampas Medan berlangsung hikmat dan tertib. Para warga melaksanakan salat di Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di Jalan Selambu 2. Salat dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan diikuti ratusan jemaah yang memadati area masjid. Selain untuk beribadah, momentum Idul Adha juga dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam khutbah Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustadz Ibrahim Abdul Karim yang menyampaikan pesan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengenai keikhlasan, pengorbanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah juga diajak untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Melakukan ibadah kurban, yakni memotong hewan ternak, baik itu kambing, sapi, ataupun unta untuk dibagikan kepada sesama. Sebagai penegasan sikap bahwa kesempurnaan Islam kita tidak hanya terletak pada kualitas urusan penghambaan kepada Allah, tetapi juga kerelaan berbagi kepada sesama. Pelaksanaan perintah berkurban mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Baik itu berupa keluarga, harta benda, bahkan jiwa ala segala-galanya dan menjadikan sebagai alasan pembenar untuk berbuat zalim dan aniaya kepada sesama.
5: Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, panitia kurban mulai melakukan persiapan penyembelihan hewan kurban yang lokasinya berada di sekitaran masjid. Tahun ini, BKM Masjid Al-Muhajirin menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang akan dibagikan ke warga sekitar. Pendistribusian daging kurban diperkirakan menjangkau sekitar 500 warga yang tinggal di lingkungan 5 kelurahan Ampas dan ditargetkan akan selesai pada sore hari setelah seluruh tahapan penyembelihan dan pengemasan rampung dilakukan oleh panitia kurban. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kota Padang Selimpuan, tiba-tiba berhamburan lantaran panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang lepas pada saat diturunkan. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
6: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah Kelurahan Panyanggar Kota Padang Selimpuan Sumatera Utara tiba-tiba lepas dan lari pada saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya tersebut lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun berhamburan lantaran panik dengan keberadaan seekor sapi tersebut. Sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil pun sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga sempat dikejar oleh sapi berukuran dewasa itu. Seorang pedagang mengatakan, dirinya panik tiba-tiba seekor sapi berlari di pasar yang membuat mereka panik dan meninggalkan dagangan mereka.
7: Bagaimana tadi kejadiannya, Bu? Tiba-tiba ada sapi di pasar ini, Bu?
8: Oh, lari. Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, diteberaknya semua kereta, diteberaknya semua mobil. Di dogo ya motor.
7: Oh, itu sapi kurban, Bu, ya? Tiba-tiba masuk pasar?
8: Iya.
7: Lepas berarti, Bu?
8: Iya.
7: Oh, berarti orang panik tadi, Bu, ya?
8: Iyalah, nengoknya dah. Apa aja panik.
7: Setelah lari ke sana, lari lagi ke sana, Bu, ya?
8: Iya, semua Pasar Impres ini semua dilompatnya. Iya, apalagi mobil dilompatnya juga.
6: Hingga saat ini masih belum diketahui apakah panitia kurban bersama warga telah berhasil menangkap hewan kurban yang lepas tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara 2025 hanya mencapai 86,9%. Laporannya disampaikan Mudili Harifah.
9: Kegiatan progres pembangunan daerah ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
10: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banasibuho 2 Kecamatan Melasa Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banasibuho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
9: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan

0: berharap pembangunan rekuperasi Gunung Sutara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dari Gunung Stuli, reporter Muneli Harifah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Usaha warung kopi atau kopi kafe kopi kini tumbuh sebagai bisnis yang menjanjikan. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
2: Pada belakangan ini, bisnis waralaba seperti kafe kopi atau warung kopi kini tumbuh subur di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hampir di setiap warung kopi yang ada di daerah ini ramai dipadati pengunjung dari berbagai usia. Tidak saja pagi hari, namun siang hingga malam hari pun rata-rata warung kopi di daerah ini ramai dipadati pengunjung. Terkait dengan itu, Robi, salah seorang pengelola warung kopi di Jalan Ahmad Yani Sibolga, saat disambangi RRI di lokasi itu mengatakan, kebiasaan warga di daerah ini yang kerap bersosialisasi di warung kopi membuat usaha warung kopi kini tumbuh subur. Robi juga mengatakan, selain tidak membutuhkan modal yang besar, namun mampu menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan, dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi entrepreneur muda untuk menggeluti bisnis waralaba seperti kafe kopi dan resto di Kota Sibolga.
3: Bisa melihat pangsa pasar yang jelas sangat pesat ya, setiap tahun itu bisa hampir dari 30 terbukan, dan ya kita membangun untuk bisa membangun bisnis ini terus berjalan dan sustain sampai seterusnya.
2: Kemudian Robi juga menambahkan, dengan tumbuhnya bisnis warung kopi di daerah ini juga telah membuka kesempatan kerja bagi warga, khususnya para anak muda, serta mampu menghempang laju angka pengangguran. Denny Siahaan melaporkan.
1: Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Berikut laporan Indah Febrianti, Bulola.
4: Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Hal ini diungkapkan Revi Inofrian, HC dan GA Season Head, taspen kantor cabang Kepulauan Nias, pada talkshow di Pro1 RRI pagi-tadi. Dikemukakannya, data menunjukkan bahwa pengaduan terkait penipuan yang mengatasnamakan taspen mengalami peningkatan yang signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah kecurian data bahkan uang. Ada berbagai cara atau modus-modus penipuan yang spesifik digunakan oleh para pelaku.
5: Yang pertama itu ada namanya phishing. Jadi phishing itu melalui email, SMS atau pesan WhatsApp yang minta korbannya untuk mengklik link atau tautan mencurigakan. Itu alasannya macam-macam, ada untuk verifikasi, ada untuk pembaruan data. Pesan ini kelihatannya resmi, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lebih teliti lagi, kita tuh bisa lihat domain dari linknya itu sebenarnya. Yang kedua ada metode namanya spoofing. Jadi ada email atau WhatsApp yang seolah-olah itu berasal dari taspen, tapi aslinya itu palsu. Biasanya itu informasinya yang kayak nyenakin calon korbannya, misalnya dapat bonus pensiunan, kenaikan gaji, atau pembagian dividen yang nggak pernah diinformasikan secara resmi. Terus ada juga penipuan gunain seragamnya taspen dan nemteknya taspen. Jadi para pelaku itu nyamar jadi karyawan taspen untuk meminta data pribadi kayak nomor rekening, alamat, PIN ATM, dan yang paling fatal ini kalau diperbankan nama ibu kandung. Itu yang paling fatal. Terus ada juga dating, ini kayak nawarin hadiah gratis, diskon besar-besaran, atau dividen, yang semuanya itu tujuannya untuk dapetin data pribadi.
4: Di Kepulauan Nias sendiri jelasnya mereka sudah menerima 2 laporan peserta taspen yang menjadi korban penipuan. Dan jika tidak disikapi dengan pencegahan yang tepat, maka akan lebih banyak lagi korban berikutnya. Profil mengimbau kepada para peserta taspen, baik yang aktif maupun pensiunan, agar selalu waspada jika menerima telepon dari seseorang yang mengaku-ngaku dari pihak taspen. Jangan dilayani jika nomor yang menghubungi di luar dari nomor resmi, yakni call center 15919 atau nomor call center khusus Kepulauan Nias 0813-6241-9564. Dan jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan, segera hubungi call center taspen di nomor 15919 atau mengirimkan email ke taspen@taspen.co.id atau laporkan ke kantor cabang taspen terdekat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
1: Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau SDGS, penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Berikut laporan Anar Felis Hulu.
4: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun, menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Fili Rialawo, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
6: Dalam membuat peraturan desa, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya, atau merugikan anak-anak kita. Kemudian, no diskriminasi. Semua anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, gender, atau kondisi sosial.
4: Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu partisipasi anak, di mana anak perlu didengar dalam proses pembangunan desa. Keempat, keadilan gender dan inklusi sosial. Dan prinsip kelima yakni berbasis kearifan lokal, yaitu menggunakan nilai budaya lokal yang mendukung perlindungan anak. Filiria menegaskan bahwa tanggung jawab bersama dalam penyusunan peraturan desa memiliki fungsi strategis untuk menciptakan desa yang aman, inklusi, dan ramah anak. Dengan kebijakan desa yang berpihak kepada anak, desa tidak hanya melindungi generasi sekarang, tetapi juga membangun fondasi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demikian, Anna Faris Hulu melaporkan.
1: Dengan laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
7: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Dan tentunya di siang yang dibilang terik juga enggak terik kali, dibilang mendung juga enggak ya. Jadi cuacanya pas gitu untuk kita beraktivitas hari ini. Tapi memang dari beberapa laporan warga Kota Medan ini kayaknya katanya memang enggak panas tapi gerah gitu ya. Apa harus mandi berulang kali? Enggak mungkin ya. Ntar habis lagi airnya. Iya, tentu Ricky ucapin selamat siang untuk pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada. Medan siang ini masih terus menemani aktivitas Anda dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang siang hingga sore nanti ya. Dan pendengar, masuki pukul 13.33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan gabung kembali di MLI Mutiara Lagu Indonesia. Mantap kali ya. Pendengar silakan yang ingin gabung melalui WhatsApp 0811 616 943, dari pesan WhatsApp ataupun dari line telepon WhatsApp silakan. Nomornya sama di 0811 616 943 ya. Dan siang hari ini tentunya lagu-lagu akan terus hadir di ruang dengar Anda. Coba Ricky update dulu ya. Nanti untuk Anda pendengar yang mau gabung, boleh pilih lagu-lagu yang Ricky bacain ya di daftar putar kita hari ini. Tentunya dari daftar teratas ada Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu, Liodra Tak Selalu Memiliki, ada BCL Dari Hati, Roni Parulian Sepenuh Hati, ada Novia Situmeang Tak Kembali, kemudian ada Syarla Kasar dan Raisa Kali Kedua. Gitu. Ya, lagu-lagu ini pendengar pasti bisa menemani Anda. Oke, nah kali ini kita udah dapat penelpon pertama kita. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang Emily.
1: Mutarin lagu Indonesia, mantap kali bah.
0: Mantap kali bah, ya ampun. Apa kabarnya Bu Ani? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bu Ani gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat selalu, bahagia tertawa terus.
0: Tertawa terus, iya. Iya, Bu Ani hari ini udah dapat, kemarin ya, atau hari ini baru dibagi, dagingnya dapat berapa bungkus?
1: Pertama satu yang pakai kupon.
0: Dua yang
1: pakai pling, dua lagi.
0: Oh, alhamdulillah, karena Bu Rani warga lama kali ya.
1: Juga.
0: Gitu. Jadi mau dimasak apa rencananya daging kurbannya?
1: Belum ada bumbunya, nanti dibawa anak bumbunya.
0: Oh, rencana mau diapain?
1: Marondang.
0: Mau marondang. Iya, berarti santan jangan lupa ya. Langsung dimasak, langsung semuanya dimasak rendang atau dipisahin untuk masak sop?
1: Masak tulang-tulangnya lah mas, daging-daging sedikit.
0: Oh, kalau tulang-tulangnya dibuat sop, ya sedap lah tuh ya. Jangan lupa nanti bagi-bagi ke tetangga ya.
1: Iya, tetangga udah banyak juga dapat dagingnya.
0: Oh, gitu. Tetangga yang di sini belum, yang di RRI belum tetangganya.
1: Iya, ya jauh kali tua. Kali mau tumpang kayak moyang dia.
0: Berceceran nanti sopnya ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi tak apalah ya, yang penting kita bisa mensyukuri ya kan, masih bisa ketemu dengan Idul Adha, masih bisa sholat Idul Adha kemarin, alhamdulillah.
1: Gitu. Mana ya ada motong mas?
0: Di RRI. Motong lembu.
1: Iya ada.
0: Oh enggak pernah di masjid dekat sini biasanya ada. Wajib. Gitu.
1: Tapi kita dapat juga kan? Nggak dapat.
0: Nggak. Belum ini kali, mungkin bagikan ke yang membutuhkan dulu gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Bu Rani mau dengar lagu apa hari ini? Kenapa?
1: Lagu tadi ya,
0: lagunya
1: juga lah.
0: Ada number 10, ada Budi Doremi, Friend Zone.
1: Lagunya kayak mana tuh?
0: Tapi mereka bilang itu friend. Enak kok lagunya. Rekomendasi deh. Itu aja. Atau ini ada Roni Parulian, Sepenuh Hati.
1: Mas Riki nggak mau nyanyi lo sekali, tak dengar sedikit aja satu bait.
0: Nggak mau. Mahal bayarannya Bu Rani.
1: Mahal soalnya dijual ya. Tak dijual, tak mendengar kok. Asyik kan di konten.
0: Konten. Ya ampun, nanti kapan-kapan kita koro-koro bareng ya Bu Rani.
1: Ya nggak ada lagi ya kan. Nanti kita bilang Mas Kiki.
0: Iya, nanti lah kita bilang ya.
1: Macam biasa. Biasa kalau orang rindu, tapi ini kan dapat doanya.
0: Iya.
1: Orang rindu itu adalah salam-salamnya buat dua orang, kayak tiga orang gitu.
0: Iya.
1: Nah, orang rindu.
0: Kalau rindu ya kan?
1: Rindu,
0: rindu kali kan? Lah, kangen banget lah gitu ya.
1: Banget lah, udah lama gak dengar suaranya ya kan. Kalau Mas Riku, lain mau naik lagi.
0: Oke, makasih banyak Bu Rani ya.
1: Sama-sama, nomor 10 ya.
0: Sehat, oke, amin.
1: Nah, nyanyinya itu lagunya, nomor 10.
0: Oke. Baik, saya sehat Bu Rani. Jangan banyak kali makan daging ya, nanti kolesterol.
1: Mau makan lagi nggak banyak, artinya ada daging juga Mas Kiki.
0: Oh gitu, ya secukupnya aja ya. Oke, baik, makasih banyak Bu Rani, salam sehat, assalamualaikum.
1: Selamat pagi orang ganteng. Terima kasih rezekinya.
0: Amin.
1: Doa yang setia and soleha. Oke.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rani dari Martubung ya, udah gabung di MLI hari ini ya. Kemudian kita baca lagi, coba pesan-pesan lainnya di WhatsApp Pro 1 ya. MLI muter lagu Indonesia, mantap kali Bang Riki. Aku mau dengerin lagu dari Raisa kali kedua ya. Boleh, Raisa kali kedua. Kemudian ada yang mau dengerin juga lagu dari Liodra, Tak Selalu Memiliki ya. Salam-salamnya untuk pendengar setia Pro 1 aja ya Bang Riki yang lagi dengerin MLI hari ini. Siap. Oke, baiklah kita putarin dulu lagu-lagu yang udah dipilih sama pendengar setiap Pro 1 hari ini ya. Pendengar lainnya yang mau gabung masih boleh pastinya ya, masih ada waktu panjang ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Balik lagi di MLI Mentor Lagu Indonesia. Mantap kali ya pendengar, bersama Ricky di ruang dengar Anda. Pastikan pendengar jangan sampai ketinggalan momen. Waduh, ketinggalan momen gak tuh ya. Anda ingin bergabung di MLI, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 169 43. Masih ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar di MLI hari ini. Tentunya bisa Anda pilih melalui WhatsApp, line telepon WhatsApp maupun pesan cinta di WhatsApp ya, 0811 616 943. Oke, kita baca lagi pesan-pesan yang sudah masuk ya. Oke, dari siapakah ini ya? Oke, dari Bang Ahmad di Jalan Pancing ya. Meli Muter Indonesia, mantap kali. Apa kabarnya Bang Ricky? Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat ya. Mau dengerin lagu dari Roni Parulian Sepenuh Hati, boleh, siap, kita update langsung lagunya ya. Untuk pendengar yang hari ini lagi mungkin ada momen-momen keseruan bareng keluarga, karena tentunya momen libur gitu ya, libur atau mungkin cuti bersama, ini boleh dong dibagiin keseruan apa aja sih yang berlangsung gitu ya. Ada keseruan apa di keluarga Anda? Ya, boleh silakan dari WhatsApp 0811 616 943. Ada Mbak Suci Tebudi, mau request lagu dari Novia ya Bang, Tak Kembali. Siap, kita update hari ini ya. Nah, ada juga dari pendengar kita Kak Nurul di Binjai. Hari ini dia lagi update ya. Hari ini lagi seru-seruan masa sate, banggang sate, bareki bakar-bakar sate daging dari kurban kemarin. Alhamdulillah masih kebagian, jadi bisa berbagi dan juga menyantap bareng dengan orang-orang tercinta, katanya gitu. Kalau ada sisa jangan dihabisin sendiri ya, kalau misalnya gak sanggup jangan dipaksain habis ya. Yeah. Jadi harus bagi-bagi nanti sama tetangga. Lagi sendirian cuma dengerin Pro 1. Oh gitu. Kok bisa sendirian sih? Emang yang lainnya kemana? Menunya apa hari ini? Oke, ada juga Emily Muter Lagu Indonesia, Bang Ricky kemana hari ini? Enggak kemana-mana, stay di sini aja. Tetap setia untuk menyapa pendengar setiap Pro 1 ya. Yang kayaknya pendengar setiap Pro 1 yang enggak kemana-mana, Ricky temenin ya. Atau yang enggak kebagian daging kurban, mungkin belum rezeki ya. Karena pasti daging kurban dibagikan ke didahulukan ya, yang membutuhkan dulu. Oke, kemudian mau dengerin lagu dari Sharla Bang, kasar katanya begitu ya. update ternyata. Aduh, ini mah pesan-pesan ini nih ya, personal ya. Ya ampun, makasih ya Bu Syifa ya. Salah, Bu Nur ya. Oke, pendengar lainnya pastinya masih di Pro 1 Medan ya, hingga pukul 15 masih ada waktu untuk Anda yang mau gabung di WhatsApp Pro 1 ataupun lain telepon WhatsApp, tentunya untuk pilih lagu-lagu sayangnya. Nah, Ricky update lagi nih daftar putar yang bisa Anda dengerin dan juga pilih dari WhatsApp Pro 1 ya. Dari data teratas ada BCL Dari Hati, kemudian Malik Kita Bikin Romantis, ada It Gitaf Takut, Arfian Ajarkan Aku, ada Intan Fadila Dawai, kemudian Gea Indrawari Jiwa Yang Bersedih, dan Anmes Ku Mau Dia Tak Mau Yang Lain gitu ya. Oke, pastinya lagu-lagu tadi bisa Anda pilih melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Hanya di MLI Muter Lagu Indonesia, mantap kali.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Mas Remeli Meteorolog Indonesia, mantap kali berkarya. Tentunya masih bareng Ricky di ruang dengar Anda. Yuk, siapa lagi yang mau gabung? Pilih-pilih lagu kesayangannya di Emily hari ini. Meteorolog Indonesia, mantap kali. Langsung aja ke WhatsApp 0108116163 ya. Pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Emily akan terus hadir untuk Anda. Bisa Anda pilih lagu-lagu kesayangannya. Ricky coba update kembali deh ya, daftar putar yang bisa Anda pilih hari ini. Dari teratas ada BCL dari Hati, Juicy Lucy, ha ha ha, Intan Intan Fadila, Dawai, Arvian Dwi, Ajarkan Aku, Aksesia Berselang, kemudian Adityo Prakoso, Gak Pakai Hati, dan Anmesku Mau Dia. Langsung aja ke WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: 21 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kami hadirkan Beranda Stacita Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta. Kita akan dengarkan produksi RRI Bandung, UMKM Melek Digital hasilkan cuan maksimal, kemudian RRI Manado dari offline ke online, dan disusul dengan RRI Ntikong gurihnya peluang usaha serundeng, dan ditutup dengan RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM bersama dengan host Dede. Ya,
1: dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Astacita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.

ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini,

0: selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran global ya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu MAREMA, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama. Itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program MAREMA ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau portal digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan itu.
0: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya Decako, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa

0: Asta cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikom dari wilayah perbatasan Antikom Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya

0: turun menurun. Tetapi rasa pendaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Ternyata demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikut.

0: Anda Asta Cita.
1: Perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan. Di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimana pun berada di kesempatan sore hari ini, baru saja kita ikuti bersama Beranda Asta Cita langsung dari RRI Bandung, Manado, RRI Tikong, RRI Singamaja, Singamangaraja, Singaraja maksudnya, dan tentunya langsung dari Pro 1 Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Medan, dan saat ini sudah informasi pukul 15:50. Saatnya kami hadirkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.
4: Allahu Akbar, Allah.

وحده لا

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214. Inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Dukungan proyek strategis daerah yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis.
2: Setelah kita potong, yang terbaik adalah dagingnya itu digantung. Kita harus membuat gantungan, itu yang terbaik.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun jalan baru sepanjang 55 km untuk membuka akses kawasan terisolir pada 2026. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara menghimbau masyarakat menjaga kebersihan dan penyimpanan daging kurban agar aman dikonsumsi. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Gilang Setiawan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun jalan baru sepanjang 55 km untuk menghubungkan kawasan terisolir melalui proyek strategis daerah tahun 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Dukungan proyek strategis daerah yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya BMBK CK Sumut, Chandra Dalimunte mengatakan, anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program proyek strategis daerah PSD dan program lainnya. Chandra menyebut, untuk dukungan PSD, khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp 320,2 miliar rupiah. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 km melalui 8 kegiatan utama.
1: Dukungan proyek strategis daerah, yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi sepanjang 55 km yang terdiri dari 8 kegiatan utama. Total anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.372.497.925.000 untuk pagu anggaran pembangunan infrastruktur di Dinas BMBK CK. Panjang akan kita tangani sepanjang 141 km di tahun ini, termasuk PHTC, PSD, kemudian ada TKD, ada juga afirmasi untuk Dinias.
3: Lebih lanjut, Chandra mengatakan, Pemprov Sumut juga turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp 83,875 miliar rupiah. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 km dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Ketua Pansus Penertiban Aset Daerah ke DPRD Kota Medan, Robi Barus, memimpin percepatan sertifikasi aset Pemkot Medan untuk memperkuat kepastian hukum dan pengamanan aset daerah. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Kondisi ini dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti melalui upaya.
5: Ketua Pansus Penertiban Aset Daerah DPRD Kota Medan, Robi Barus, menyebut masih terdapat aset milik pemerintah Kota Medan yang legalitas kepemilikannya belum lengkap. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi tertib administrasi dan pengamanan aset daerah di masa mendatang. Robi mengatakan pemerintah Kota Medan perlu mempercepat proses pendataan dan pengurusan dokumen kepemilikan aset agar status hukumnya dapat lebih jelas. Upaya tersebut juga dianggap penting untuk menghindari potensi persoalan hukum, sekaligus menjaga aset daerah tetap berada dalam pengawasan pemerintah.
4: Kondisi ini dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti melalui upaya inventarisasi, verifikasi, serta percepatan sertifikat aset guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, memberikan kepastian hukum aset daerah, serta mencegah terjadinya sengketa atau penguasaan aset oleh pihak lain.
5: Lebih lanjut, Robi Barus berharap langkah penertiban dan sertifikasi aset daerah dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia meyakini lewat upaya tersebut akan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
4: Oleh pihak lain.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan pengolahan dan penyimpanan daging kurban agar tetap bersih serta layak dikonsumsi. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Penanganan karkas setelah kita potong.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengimbau masyarakat memperhatikan penanganan daging kurban agar tetap higienis dan aman dikonsumsi. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara, Dr. Hewan Kholikul Bahri, mengatakan proses pemotongan hewan kurban sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan. Namun, jika pemotongan tetap dilakukan di lingkungan masjid atau lapangan terbuka, kebersihan lokasi dan penanganan limbah harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan kesehatan masyarakat. Dr. Hewan Kholikul menambahkan, panitia kurban juga harus memperhatikan ketersediaan air bersih di lokasi pemotongan. Selain itu, daging kurban sebaiknya digantung agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah, lantai maupun benda kotor yang dapat mempercepat pembusukan dan memicu kontaminasi bakteri.
2: Penanganan karkas setelah kita potong, yang terbaik adalah dagingnya itu digantung. Kita harus membuat gantungan, itu yang terbaik. Kita usahakan daging itu tidak terkena tanah atau lantai dan bahan-bahan kotor, karena itu juga membuat daging menjadi cepat busuk. Kemudian juga daging menjadi adanya bibit-bibit penyakit yang akan menempel di daging tersebut.
6: Sementara itu, medik veteriner ahli pertama, Dr. Hewan King Algio Jordan Purba, mengingatkan pentingnya pemisahan antara daging dan jeroan selama proses penanganan maupun pengemasan. Menurutnya, jeroan mengandung lebih banyak bakteri sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi silang jika dicampur dengan daging. Selain itu, Dr. Hewan King juga mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan plastik kresek hitam untuk membagikan daging kurban. Daging disarankan dikemas menggunakan plastik bening atau putih bersih, serta segera disimpan dalam suhu dingin apabila tidak langsung diolah.
7: Pengantongan daging juga harus terpisah sebaiknya, Bapak-Ibu, dari jeroan. Kemudian cara distribusi daging kurban yang baik, yaitu dengan cara melakukan pengemasan di plastik yang bening atau putih bersih, dan hindari penggunaan plastik kresek hitam. Jeroan ditangani dan disimpan terpisah dengan daging. Petugas yang menangani harus menjaga kebersihan, kemasan dan wadah, serta alat angkut, dan usahakan kalau boleh itu dalam kondisi dingin.
6: Dr. Hewan King juga mengingatkan, daging kurban yang ingin disimpan sebaiknya dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer sesuai suhu yang dianjurkan. Ia menambahkan, daging hanya perlu dicuci apabila dalam kondisi kotor, dan setelah dicuci harus segera dikeringkan agar kualitas serta daya simpannya tetap terjaga. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: Usahakan kalau boleh itu dalam kondisi dingin.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyalurkan 2.000 paket daging kurban kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, mengatakan pembagian dilakukan setelah penyembelihan 25 ekor sapi dan 7 ekor kambing di Medan pada Rabu kemarin. Ia menjelaskan paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar panti asuhan serta personel Brimob. Adapun kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Menurut Rantau, pelaksanaan kurban juga menjadi bagian dari komitmen Brimob Polda Sumatera Utara dalam menebar manfaat dan menjaga nilai kebersamaan. Ia menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan diharapkan daging kurban yang dibagikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berencana mengembangkan lahan kosong di kawasan Sport Center sebagai pusat pertanian terpadu dan agrowisata industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Ini 150 hektare, MK.
9: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memanfaatkan kawasan lahan Sport Center. Lahan di kawasan Sport Center tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian terpadu dan agrowisata industri pertanian. Hal ini guna mendukung program ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Suwondo, menegaskan pihaknya meninjau lahan dan bahwa pengolahan kawasan akan dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah. Ia juga memastikan masyarakat sekitar tetap memiliki peluang untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan, baik secara tenaga kerja maupun bagian dari aktivitas pertanian yang nantinya dikembangkan oleh pemerintah.
8: Bentar lagi nanti ini yang lainnya kami rata. Karena lahan ini mau dibersihkan, diratakan, nanti kalau udah matang kalau mau kerja kembali lagi. Ini 150 hektar MK. Berapa orang yang mau kerja dari desa-desa semua kerja akan kita data. Berapa orang, 200.
9: Ia menerangkan bahwa kawasan seluas 140 hektar milik Provinsi Sumatera Utara tersebut akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam skema pinjam pakai guna mendukung program ketahanan pangan. Pihaknya akan menanam berbagai komoditas strategis seperti padi, cabai, bawang, dan sayur mayur, kemudian yang akan dikembangkan di kawasan tersebut melalui konsep pertanian modern yang terintegrasi dengan agrowisata. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Peraturan desa tentang perlindungan anak dinilai menjadi upaya memperkuat pembangunan berkelanjutan dan sistem perlindungan anak di desa. Berikut laporan Anoverly Solo.
10: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3 Ania Selatan, Fili Rialawe, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
11: Dalam membuat peraturan desa, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya atau merugikan anak-anak kita. Kemudian, non-diskriminasi. Semua anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, gender, atau kondisi sosial.
10: Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu partisipasi anak, di mana anak perlu didengar dalam proses pembangunan desa. Keempat, keadilan gender dan inklusi sosial. Dan prinsip kelima yakni berbasis kearifan lokal, yaitu menggunakan nilai budaya lokal yang mendukung perlindungan anak. Filiria menegaskan bahwa tanggung jawab bersama dalam penyusunan peraturan desa memiliki fungsi strategis untuk menciptakan desa yang aman, inklusi, dan ramah anak. Dengan kebijakan desa yang berpihak kepada anak, desa tidak hanya melindungi generasi sekarang, tetapi juga membangun fondasi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Capaian pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara tahun 2025 baru saja terrealisasi sebesar 86,9%. Berikut laporan Munieli Harifa.
12: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga Desa Banwasi Bohu 2 Kecamatan Alasa Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan Desa Banwasi Bohu 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
13: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil andil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
14: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka akhirnya bekerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinas dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional, jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
12: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Munilia Reva melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 ada di Medan. Mendengar, ada berbagai informasi yang menarik masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah tentang informasi penyelundupan 45,73 miliar emas dari PIK ke Tiongkok digagalkan. Dari rri.co.id, yang mana Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kilogram emas batangan dengan nilai mencapai 45 miliar rupiah dan logam mulia ini disinyalir berasal dari Pantai Indah Kapuk atau PIK yang hendak dikirim ke Tiongkok melalui jalur udara. Kepala Bea dan Cukai Suta Hengki Tomuan, Perlindungan Ade Tonang mengatakan upaya penyitaan belasan kilogram emas ini dilakukan atas hasil penindakan barang ekspor yang dibawa oleh 12 penumpang di Bandara Suta. Selama periode April hingga Mei 2026, Bea Cukai bekerjasama dengan APSEC. Polisi telah melakukan penindakan terhadap ekspor emas ilegal yang dilakukan 12 penumpang. Dia mengatakan dari 12 penumpang yang diamankan terdapat satu warga negara Indonesia atau WNI dan 11 lainnya warga negara Tiongkok. Untuk pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan petugas atas barang bawaan penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Suta. Berdasarkan operasi gabungan pengawasan dan yang ditujukan terhadap barang bawaan penumpang, terindikasi adanya logam mencurigakan dengan densitas tinggi. Hasil pemeriksaan ditemukan emas dalam berbagai bentuk dan berat yang disimpan dalam koper saku dan dipakai sebagai perhiasan. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan dari hasil penyelidikan diketahui para penumpang pembawa barang ekspor emas ini ditujukan untuk dilakukan pengelolaan kembali sebagai barang jualan di Hong Kong. Dan kemungkinan di negara tujuan akan dilebur dan mungkin produksi sebagai perhiasan. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Pendengar, gas bumi diproyeksikan menjadi jembatan utama transisi energi bersih di Indonesia. Komoditas ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara dan juga minyak bumi. Chairman Indonesia Gas Society, Aris Mulya Azov, menyoroti pentingnya strategi energi berkelanjutan nasional. Menurutnya, regulasi investasi hijau perlu disesuaikan demi mendukung target penurunan emisi karbon. Aris mengatakan Indonesia menghadapi tantangan keterbatasan jaringan distribusi gas bumi nasional. Infrastruktur pipa dinilai belum mampu menjaga seluruh kebutuhan daerah secara optimal. Komoditas gas bumi dianggap paling siap untuk menggantikan peran bahan bakar fosil beremisi tinggi. Keterbatasan saluran pasokan inilah yang menghambat pemanfaatan gas secara optimal di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Aris Mulya Azov saat menjadi narasumber di RRI Pro 3 dalam program Gas Talk yang dilansir dari YouTube RRI Pro 3. Anda juga bisa mendengarkan berita ini selengkapnya, maksudnya bisa membaca berita ini selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500.000.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana-mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kau kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Tahu kau merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan, itu ajanya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya. Bang

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRM dan kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan saat ini penanganan telah memasuki tahap menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk dalam pemulihan permanen. Hal itu diungkapkan oleh Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tepatnya di hari Senin kemarin. Yang mengatakan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Baila. Di sektor pendidikan, proses belajar-mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal. Pemerintah mencatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi akan dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga fasilitas publik lainnya. Program tersebut dibagi dalam beberapa skala prioritas, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2026. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100 triliun periode 2026 hingga 2028. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. 1, 2, 3.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyalurkan 2.000 paket daging kurban kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur Eka mengatakan, pembagian dilakukan setelah penyembelihan 25 ekor sapi dan 7 ekor kambing di Medan pada Rabu kemarin. Ia menjelaskan paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat dan juga panti asuhan serta personil Brimob. Adapun kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Evir, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
2: Oh, monjanya.
3: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Huta Suhud, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Yeay, finally kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Yuhuu!

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, sore menjelang malam ya. Dan tentunya lagu-lagu pop kami cukupkan dulu untuk Anda. Kini kami beranjak ke lagu-lagu bernuansa islami yang akan menghiasi ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangka

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

0: Dan tentunya lagunya kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli dari Munta ST dengan topik Tergoda Setan Ingat Allah. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Darwin Hasibuan dalam surah Toha ayat 8 sampai dengan 16. Dan untuk jadwal maghrib untuk hari ini yaitu di formasi pukul 18:35 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Selawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala membersamai para asatiz, tentunya sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Bersama dalam kajian kita One Day One Ayah, satu hari satu ayat masih bisa didengarkan tentunya di setiap hari hanya di Pro 1 RRI Medan. Alhamdulillah, terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, alhamdulillah kajian kita dilanjut di Surah Al-A'raf di ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadhakkaru fa idza hum mubassirun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, pikiran berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang berbahagia, inilah puncak dari ketakwaan kita, ya. Ketika kita merasa digoda ataupun tanpa sengaja terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan akibat dorongan setan, akibat godaan dan hasutan setan, padahal kita senantiasa menjaga hati, membersihkannya dan menyucikannya, tapi tetap saja godaan setan itu senantiasa membersamai kita. Oleh karenanya, ya, orang bertakwa itu selalu ingat dan kemudian dia beristighfar, ya, mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita ini sebagai ungkapan taubat kita mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku founder Gapura, ya. Gerakan para ustaz untuk rehabilitasi anak bangsa, ada Ustaz Suwandi Pangunsong PhD. Pada beliau falyatafaddal mashkuran.
2: Barakallah, makasih Ustaz Zulfadli dari Munte. Jamaah pendengar RI yang budiman yang dirahmati Allah. Pada suratul Al-A'raf ayat 201 yang dibacakan Ustaz Zulfadli tadi, indah sangat ayat ini. Allah tidak mengatakan orang bertakwa itu tidak pernah digoda setan. Tidak. Bahkan orang bertakwa pun tetap digoda. Makanya tak jarang kita tengok orang bertakwa pun marah, orang bertakwa pun sedih, khilaf, bahkan tergelincir dalam dosa. Tapi yang membedakannya, kalau orang biasa jatuh lalu menikmati dosa tadi, orang yang bertakwa jatuh lalu cepat sadar dan bertaubat. Itulah ciri utama dari hati yang selamat, hati yang qalbin salim. Jadi kalau mata sehat, sedikit debu saja langsung terasa. Tapi kalau mata sudah rusak, debu sebanyak apapun masuk, seolah-olah tidak ada terasa debu di dalamnya, karena matanya sudah rusak. Begitulah agaknya hati manusia. Hati yang hidup, sekecil apapun dosa langsung gelisah. Baru menggunjing sedikit sudah tidak tenang. Baru marah berlebihan langsung menyesal. Baru lalai dari sholat hati terasa gelap. Kenapa? Karena cahaya takwa masih ada di dalam hatinya. Kadang orang berpikir kalau sudah dekat

0: orang yang betul-betul bertakwa. Orang-orang yang betul takwanya akan terasa bahwa dia tengah berbuat dosa dan cepat bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia selaku wakil ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Sahrul Idrus Emma. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat dai sekalian, surah Al-A'raf ayat yang ke-201 ini memberikan gambaran tentang psikologi spiritual orang yang bertakwa atau muttaqin. Jadi setan tidak akan berhenti menggoda, bahkan orang yang sudah mencapai derajat takwa sekalipun tidak luput dari incaran setan. Godaan tersebut seringkali datang dalam bentuk ta'if. Ta'if pun dalam ayat ini yang artinya lintasan pikiran, was-was atau bayang-bayang buruk. Nah, itu dia. Jadi zikir sebagai senjata utamanya. Perbedaan utama antara orang yang bertakwa dan orang yang lalai terletak pada reaksinya. Orang yang bertakwa segera melakukan tadzakkur atau mengingat Allah, mengingat bagaimana mengharapkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala atas bisikan-bisikan setan. Kemudian membuka mata batin. Ketika seorang mengingat Allah di tengah godaan, ia akan mendapatkan basirah atau pandangan batin. Ia seolah-olah terbangun dan bisa melihat dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita mudah untuk meninggalkan godaan daripada setan. Jadi ayat ini menekankan pentingnya kecepatan dalam bertaubat atau kembali ke jalan yang benar. Semakin kuat ketahuan seorang, semakin pendek durasi ia terjebak dalam kelalaian. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Wallahu a'lam.
1: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita founder Ayah Hebat Indonesia, ada Ustaz Dewan Suryono. Pada beliau, falitafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Zulfadli atas kesempatan yang diberikannya. Masyaallah wa tabarakallah. Ya, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita pasti pernah dan sampai saat ini digoda oleh yang namanya setan untuk berbuat dosa. Tetapi kemudian ketika orang-orang itu terjerumus dalam kesalahan, maka dia harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula lah seorang ayah dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dengan istri dan anak-anaknya. Dia harus menjadi orang tua yang mampu membentengi anak-anaknya, membentengi keluarganya dari yang namanya godaan-godaan setan, dengan cara ia dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara dia selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benteng seorang anak itu bisa aman dan selamat dari tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang tidak disenangi oleh masyarakat adalah lewat peran ayah yang begitu luar biasa. Peran ayah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Makanya hari ini boleh jadi kenapa di luar sana banyak terjadi aksi begal, aksi curanmor, kemudian tawuran anak remaja, karena boleh jadi memang ayah itu tidak punya kesempatan yang banyak di rumahnya. Mereka sibuk dengan urusan diri dan nafkahnya, tetapi kemudian ketika di rumah dia tidak memperdulikan anaknya. Makanya sampai hari ini wajar kalau Indonesia kemudian menjadi negara yang begitu besar presentasinya dengan istilah fatherless. Ayah atau wujud ayah ada, tapi kehadiran ayah di samping anak itu tidak ada. Maka kemudian wahai ayah, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin sampai hari ini masih jauh dari anak-anaknya. Dan mari kita bentengi anak kita dari hal-hal yang tidak baik di luar sana. Wallahu alam bisawab.
1: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari Surah Al-A'raf di ayat 201, yaitu Allah menjaga mukmin yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Dialah Allah tempat berlindung yang sudah pasti dan satu-satunya untuk orang beriman. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfa.

الله أكبر الله

وحده لا إله إلا الله والله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan sehat. Untuk susu itu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
12: Sudah mengira ya.
2: Ya, mengira sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
12: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya, Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyarapil, Liceloli, Protik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam bersama Haji Muhammad Fadli Sudiro SHMHI dalam mimbar agama Islam untuk malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa azzaman qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qailan fi hadisihi Al-hajj mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Rawahu Bukhari. Haji yang mabrur itu tiada ganjaran daripadanya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat pendengar RRI Mimbar Agama Islam, apa kabar imanmu? Apa kabar Islammu? Apa kabar solatmu? Apa kabar zikirmu? Apa kabar bacaan-bacaan Al-Quran itu? Apa kabar zikir-zikir yang dilantunkan? Apa kabar cita mulia haji dan umrah itu? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dengannya Allah berfirman di surah Al-Baqarah di ayat 196, sempurnakanlah haji dan umrahmu itu karena Allah. Sahabatku, motivasi inspirasi haji dan umrah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Kata-kata lillah itu pertama from Allah. Darinya adalah dari Allah. Harta yang dianugerahkan, kesehatan yang dengannya diberikan, iman yang kemudian dicahayakan. Subhanallah. Ini adalah ibadah kulubiyah. Haji umrah adalah ibadah hati yang lurus dalam hidayah. Ibadah ini adalah ibadah jasadiyah. Kata ulama, ini adalah ibadah jasadiyah. Ini juga ibadah yang dengannya kesehatan raga. Karena berhaji dan berumrah membutuhkan fisik yang sehat. Dan ini adalah ibadah maliyah. Ini adalah ibadah yang membutuhkan harta dan benda. Allah. Maka, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, haji dan umrah. Kalau darinya dari Allah. Ini sebagai motivasi awalnya. Jadi kata-kata lillah itu come from Allah. Semua datangnya dari Allah. Ya, baik hatinya, hidayahnya dari Allah. Contohnya daripada nabi-nabi Allah. Jasadnya disehatkan Allah. Bagaimana dengan hartanya? Bagaimana seorang anak bayi yang terlahir dari rahim seorang ibu tanpa sehelai benang pun, tanpa harta sepersen pun, tidakkah kemudian anak ini membesar, dibesarkan oleh kedua orang tuanya, diberi asupan makanan yang baik, yang halalan thayyibah, kemudian anak dibesarkan dengan pendidikan terbaiknya, kemudian anak disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpenghasilan secara finansial dalam pekerjaan-pekerjaan yang dipilihnya, maka terpenuhilah kewajiban, terpenuhilah harta benda yang akhirnya dibutuhkan untuk keberangkatan haji dan umrahnya. Allah yang menjadi bagian sumber dari semua ibadah yang dilakukan oleh seluruh jutaan jemaah haji dan miliaran yang sedang mengantri. Sahabatku, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jangan kau pikirkan bahwa perintah haji datang dari Allah dan kemudian kita berusaha dan berikhtiar sepanjang hayat kita hanya dengan ikhtiar kita saja. Tidak. Maka dalam setiap doa-doa dan haji umrah kita, darinya libatkan Allah dalam setiap ikhtiar yang kau jalani. Niatkan daripada setiap ikhtiar yang kau jalani, ya Allah, sama jual lontongnya,
sama jual nasi gorengnya, sama jual mie Acehnya, sama jadi tukang becaknya, sama jadi tukang bangunannya. Di mana berbedanya Ustaz? Dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah ikhtiarku di tukang bangunan ini menjadi jalan haji dan umrohku. Ya Allah, jadikanlah jualan lontongku, jadikanlah jualan soto medanku, jadikanlah jualan mie Acehku. Begitulah doa dari seorang Haja Nur Leli di tahun 94-96. Di awal karir, tanah masih mereng lagi di daerah Arab Saudi, arah bagian Setiabudi, mie Aceh. Menitipkan dari Duhai Rob, jadikanlah mie Aceh ini jalan haji kami, jalan umroh kami, keluarga berkeluarga. Asabifillah, sama ikhtiarnya, beda di doanya. Yakin betul apa yang diperintahkan Allah, maka darinya akan berasal dari Allah. Allah memerintahkan haji, Allah memerintahkan umroh, maka segala yang dibutuhkan dan kita menjadi duyufur rahman, kita tamunya Allah. Tidakkah tamu kerajaan, tamu presiden, tamu gubernur, tamu seorang pejabat akan difasilitasi oleh pejabat tersebut? Menjadi tamu presiden, maka presiden akan memfasilitasi dengannya. Samunya itu untuk datang ke istananya. Kita menjadi tamunya Allah. Maka belajarlah darinya, dari Allah. Jangan sampai kita berpikir darinya adalah usahaku, darinya adalah uangku. Never. Tidak. Lillah. Semua itu datangnya dari Allah. Kemudian apa yang kedua? Featuring. Bersama dengan Allah. Maka ketika kita niatkan dari awal, apa yang kita ikhtiarkan, menjadi penyiar angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia, kita katakan, duhai Allah, jadikan kebaikanku yang menyebarkan inspirasi, motivasi dan informasi terbaik kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, semoga menjadi jalan mudahku menuju tanah suci-Mu. Ya Rab, bersama dengan Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, penulis tafsir inspirasi, ulama abad 21, tafsir muyassar, tafsir inspirasi, berbahasa Inggris pertama di Indonesia, bersama mengajak kita ke ruang dengar One Day One Ayah, tepatnya di bulan Oktober, 27 Oktober 2013. Subhanallah. Kurang lebih 13 tahun yang silam kita bersama di Radio Republik Indonesia dengan gurunda prof kita. Apa yang kita doakan? Jadikan wadah dakwah ini menjadi jalan kemuliaan di sisimu. Kebaikan harta benda, kebaikan karir, kemudahan haji dan umroh, bi barakati da'watika. Dengan keberkahan dakwahmu di RRI, ya Allah, mudahkan jalanku ke tanah suci. Sama ceramahnya, beda doanya. Ya. With Allah, together every time, everywhere, dimanapun dan kapanpun, Allah membersamai kita. Lillah. Subhanallah, barokah tabarukan kepada guru-guru kita. Ngalap berkah dakwah di RRI. Mulalah dengannya 2015, sudah mulai. Berumroh setiap tahunnya, berumroh lebih dari 10 tahun sudah, saudaraku. Allah bersamai, lillah, gratis saudaraku, menjadi mutoif umroh beberapa travel, travel PT Gelora Indah Lestari yang mengawali dengannya, travel Gonitur Indonesia dengannya, yeah. Travel-travel yang lain, yang dihadirkan Allah, Allah bersamai kita, berangkatnya gratis, difasilitasi travel, bahkan dibiayai sebagai seorang mutoif konsultan haji dan umroh. Sabifillah, lillah. Maka jangan kau pikirkan bahwa, oh cuman tukang beca, oh cuman tukang bakso, oh cuman pemulung saja. Tidak, lillah. Bila Allah berkehendak, pemulung pun. Ini hanya wasilah saja, ini hanya jalan saja. Kita punya jemaah dari Bengkulu. Apa kerja bapak? Tunadaksa, kakinya tidak sehat. Ya, satunya tunadaksa. Kota infak, Ustaz, apa kota infak? Minta-minta di lampu merah. Minta-minta di tengah jalan, tapi dia sisihkan sebagian dari hasil minta-minta itu. Haji, umrah.
haji, umroh. Sebagian dari apa yang dia dapatkan, tetap dia tekadkan. Karena itulah yang mampu dia ikhtiarkan dalam ketunadaksaannya. Asabifillah, berkali sudah umroh dan sudah mendaftar haji. Wasilah saja, jalan saja. Lillah, dari Allah, bersama Allah. Wah, subhanallah. Maka dimudahkan jalannya. Kemudian apa? Lillah itu disebut karena atau untuk Allah. Maka kita berhaji dan berumrah sebagaimana yang telah kita sampaikan. Ini merupakan dakwah peradaban iman. Ini dakwah peradaban solat. Ini dakwah peradaban takbir, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Berhimpun seluruh umat di dunia ini hanya untuk mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Duhai Allah, kami penuhi panggilan min fajjin amik, dari seluruh pelosok negeri dan bumi datang ke tanah suci, bukan hanya bicara tentang ibadahnya, tapi bicara tentang bagaimana la syarika lah, tiada sekutu dengannya, tiada pujian dengannya, tiada kenikmatan dengannya, tiada kekuasaan dengannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah semangat kita berhaji, berumrah, begitulah motivasi. Maka karena Allah yang maha besar, karena Allah yang maha kaya, karena Allah yang maha agung, maka dengannya keagungannya, kekayaannya, dan semua kemahabesaran Allah, Allah mudahkan si pemulung yang berangkat haji dan umrah. Tukang kelapa muda di Arab Saudi, arah bagian Setiabudi, Bapak Haji Suryo, berangkat dengan haji dan umrohnya di tahun 2014 lagi, 12 tahun yang silam. Jikalau ada tukang bubur Haji Sulam, kita tukang kelapa muda, tukang soto wak saya, Bu Haja Ramdani, soto setiap selesai jual soto dititipkan 5.000, 10.000, 20.000, berapapun hasil hari itu yang bisa disisihkan, haji Allah, haji Allah, haji Allah setiap hari. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ada kakek kita di Qatar sana, kota Siantar, ya, tukang bubur 2018, ya, alhamdulillah juga berangkat tukang bubur dorong, ya, bubur kacang ijo dan pulut hitam itu. Subhanallah. Jadi ashabi fillah, karena ini untuk agama Allah, bukan untuk diriku, tapi untuk memuliakan agamamu. Maka Allah mengatakan ya'tina min kulli fajjin amik rijalan wa ala kulli damir. Mau berjalan kaki, mau dengan keadaan tua, ya, kendaraan tua, ataupun kita yang sudah tua renta, karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini jangan pernah pupus doa itu. Sampaikan doa dalam setiap kelahiran anak-anak kita. Ya Rab, ini anak yang terlahir dari rahimku adalah anak yang akan menyentuh Ka'bah-Mu. Ini adalah anak yang kulahirkan akan memijakkan kakinya di hadapan Ka'bah, di dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Ini anak yang akan menggiringku sebagai ayah dan emaknya, memegang tanganku di hadapan Ka'bah dalam tawafnya. Jangan pupus doa itu. Lillah, karena darinya dari Allah. Bersamanya bersama Allah. Karenanya karena Allah. Untuknya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, hari ini jutaan manusia itu mendapatkan anugerah dalam titik kesadaran. La haula wa la quwata illa billah. Haji ini, umrah ini, kaya raya, harta ini, badan sehat ini, hidayah iman ini, bukan aku, tapi Allah yang menganugerahkannya secara penuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika la. Duhai Allah, telah kau panggil-panggil kami
dalam panggilan haji oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'azzin finnasi bil haji. 4000 tahun yang silam, ya Allah, kau panggil-panggil hamba-hambamu ini. Ayo berhaji, wahai jiwa-jiwa yang beriman. Ayo datang ke tanah suci. Ayo berhaji, ayo berumrah. Maka jiwa-jiwa yang terpanggil, rijalan, akan datang dengan berjalan kakinya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bumi yang dikenal masyhur di atas langitnya. Seorang anak di Yaman, seorang penggembala. Kemudian berlatih mengangkat anak sapi naik turun bukit selama setengah tahun lamanya. Dia lihat ibunya yang menangis setiap waktu melihat orang berhaji, menangis. Setiap melihat orang berangkat haji, ibunya menangis, pingin rasanya anakku. Tapi anak cuma hanya seorang penggembala saja. Bermodal punggung dan pinggangnya, dia kokohkan dan dia kuatkan itu. Dia angkat anak sapi selama setengah tahun lamanya, naik turun bukit sambil menggembala. Setelah kuatlah pinggang dan pundak itu, maka bermodalkan kaki, pinggang dan pundak yang telah dikuatkan dalam latihannya, dia gendonglah emaknya dari Yaman berbulan-bulan ke kota Mekah. Berbulan-bulan dari Yaman dilanjutkan ke kota Madinah berziarah kepada baginda Nabi, walaupun tak bersua dengannya. Dialah yang dengannya kemuliaan dikatakan Nabi, seorang pemuda di atas bumi tapi namanya masyhur di atas langit di antara para malaikat-malaikat yang kita kenal masyhur, Wish Al-Qarni, seorang anak yang berjalan kaki. Dalam motivasi tetesan air mata seorang ibu yang rindu akan haji, Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan kaki dan raganya menggendong emaknya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Dari Allah, bersama Allah, karena dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat fillah, inilah motivasi haji kita yang tak pernah kita pupuskan. Sampai kapanpun tetaplah bercita, dikuatkan, dihebatkan, dipenuhi semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tukang bangunan menangis mendapatkan daripada hadiah zikir yang dibawa oleh jemaah haji dan jemaah umrah. Dikasihlah lobi itu, dikasihlah zikir itu, dikasihlah sejadah itu, menangislah hati. Duhai Rob, hanya menerima oleh-oleh saja. Apakah seorang tukang bangunan ini tidak layak untuk berangkat haji dan umrah? Maka Allah tidak hanya mewajibkan bagi siapapun yang mampu dalam haji umrohnya, tapi Allah memampukan setiap jiwa-jiwa yang merindu kepadanya. Tanpa sepengetahuan seorang tukang bangunan ini, Salli ala Muhammad, kalau tidak salah orang Perancis, percosai Tuhan lewat batang kuis, Pak Suwarno, berumroh bersama saya 2022. Saya tanya kepadanya, dari mana jalan umroh Bapak? Dari istriku, Ustaz. Oh, apa pekerjaan Bapak? Tukang bangunan. Bagaimana tukang bangunan istrinya yang memberangkatkan? Maka dia katakan, 10 tahun terakhir, sejak aku menangis melihat orang-orang berangkat haji umroh menitipkan lubinya, mengasih hadiahnya, aku menangis, Dek. Apakah kita keluarga miskin ini, abang tukang bangunan ini hanya bisa menerima oleh-oleh haji dan umroh itu saja? Apakah Allah tidak mengizinkan abang untuk sampai ke tanah suci Makkah Madinah? Diam dalam senyap seorang istri melihat tangisan air mata suami. Dia titipkan setiap Sabtu gajian suaminya, dia titipkan di celengan haji dan umrohnya, diletakkan berapapun dapat. 10 tahun saudaraku, 2012 ke 2022, terhimpunlah dana kurang lebih 30 juta tanpa sepengetahuan suaminya. Saya bertemu dengan istrinya dan saya tanyakan, bagaimana ibu menabungnya? Uang ini tak pernah kuganggu apapun keadaannya. Uang sekolah anak yang kurang, Ustaz, makan yang sulit, Ustaz, utang-utang, asal uang ini tak pernah tak ganggu. Maka setelahnya 30 juta dia berikan, Bang, ini tabungan umrohku untukmu. Atas tangisan air matamu 10 tahun yang silam. Maka ketika dia berangkat bersama saya, sahabatku, umroh itu, semoga dimudahkan haji berikutnya, karena 30 juta sudah cukup untuk mendaftar haji. Tapi sang bapak memilih untuk umroh dulu, karena begitu rindunya kepada tanah suci. Ke kebun kurma kami,
makan kue kami, makan coklat kami, sang suami tak mau makannya. Dia simpan di tasnya, dia simpan kurmanya, dia simpan coklatnya. Pak, dimakan, Pak. Tidak, ini untuk istriku yang ada di rumah. Allah. Akhirnya kami belikan oleh-oleh dengannya. Sahabatku, begitulah kekuatan motivasi lillah wa atimul hajjah wal umrata lillah. Semoga seluruh sahabat dengar Radio Republik Indonesia adalah sahabat-sahabat yang dimudahkan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Diri kita dan anak cucu kita dimudahkan hajinya, dimudahkan umrohnya. Allahumma ja'alna hajjan mabrur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, sa'i yang penuh dengan kesyukuran, wa zamban maghfura, dosa yang engkau ampuni, wa tijaratan lan tabura, dan usaha yang engkau lipat gandakan daripadanya. Memudahkan kami berhaji, memudahkan kami berumrah, mudahkan kami zakat infak dan sedekah dengan ibadah hartanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik. Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, baru saja kita dengarkan bersama, yaitu Mimbar Agama Islam bersama Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro, SHMHIMSK. Dan tentunya ikuti terus Mimbar Agama Islam yang hadir setiap hari Kamis di setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah diinformasi jam 8 malam dan kini saatnya saya Gilang Setiawan akan pamit undur diri. Setelah ini akan ada Anggi Larasati yang akan menemani Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan Anda dengan Anggi Larasati, kami hadirkan untuk Anda pendengar yaitu drama mini dengan judul Rumah Singgah Kilometer 0C.
1: Pangan pukul 2 lewat 10 jalan lintas gelap kilometer 0 seharusnya tidak sejauh ini. Aduh, mogok. Kok bisa pula mogok? Tenang Raka, tenang. Tenang Raka, tenang. Iya. Itu ada rumah. Halo. Permisi. Halo. Permisi.
2: Masuklah, Nak. Jangan berdiri di hujan.
1: Terima kasih, Bu. Mobil saya mogok.
2: Aku tahu. Aku tahu.
1: Hah? Ibu sering menerima tamu malam, Bu?
2: Setiap malam selalu ada dengan cerita yang hampir sama.
1: Bu, rumah ibu tidak ada di peta ya, Bu?
2: Tidak semua yang penting tercatat.
3: Bu, saya boleh duduk?
2: Silahkan.
1: Kamu juga dari jalan?
3: Iya, tiba-tiba ada lampu motor, lalu gelap. Tapi aku tidak merasakan apa-apa.
4: Bu, air di meja, Nak.
1: Rumah ini namanya apa, Bu?
2: Rumah Singgah Kilometer Nol.
1: Kilometer Nol? Awal perjalanan?
2: Atau akhirnya?
3: Kita di sini, tapi tak tahu untuk apa.
1: Bu, boleh saya bertanya secara jujur?
2: Silahkan.
1: Ini rumah singgah untuk siapa?
2: Untuk yang perjalanannya terhenti mendadak dan butuh waktu untuk mengerti.
5: Saya ingat sekarang, saya tidak sampai rumah.
4: Saya juga. Hujannya terlalu deras malam itu.
1: Bu, apakah saya juga?
2: Mobilmu tergelincir. Kepalamu terbentur.
1: Jadi, ini bukan rumah.
2: Ini ruang antara, agar manusia tidak pergi dengan panik.
6: Korban satu orang laki-laki, kilometer nol, lokasi kilometer nol.
1: Itu saya, Bu. Tapi saya masih punya satu laporan.
2: Kau sudah menyelesaikannya. Tentang bagaimana manusia menghadapi akhir.
1: Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih sudah memberi waktu untuk singgah.
2: Setiap perjalanan layak ditutup dengan tenang. Selamat jalan, Raka.
7: Demikian tadi drama mini produksi RRI Medan, Rumah Singgah Kilometer 0. Dimainkan oleh Syahrudi, Nur Asma Lubis, Odi Iskandar, dan Fathia Rahma. Teknik rekaman, Yemima Sinaga. Naskah karya dan sutradara, Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Kembali saya Anggila Rasati hadir untuk menemani Anda dalam edan malam ini. Hari Kamis 28 Mei 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana? Lagi pada sibuk apa? Lagi pada santai kah? Mungkin masih kerasa capeknya? Ada yang ngerasa deg-degan karena sekarang ini kota Medan sekitarnya sedang diguyur hujan plus sedikit gemuruh plus sedikit gluduk-gluduk ya, agak-agak panik takut mati listrik. Memang kalau udah katanya hujan deras, becek gitu kan, kita takut gitu yang namanya mati listrik gitu ya. Kalau udah mati listrik, haduhai, berdampak pada segala sektor ya. Tapi tenang ya pendengar Pro 1, karena Anggi akan ada di sini untuk menemani Anda dan memberikan Anda banyak informasi, lagu-lagu yang enak juga tentunya sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi pastikan Anda gak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gaji ya nih. Ya apalagi enaknya. Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum.

dari ungu seperti yang dulu. Pendengar Pro 1, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menegaskan bahwa dirinya tidak melihat asal klub saat memilih 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. De la Fuente memilih kombinasi pemain muda dan senior untuk Piala Dunia 2026 ini. Tapi dari 26 pemain pilihannya tidak ada satupun pemain Real Madrid yang dipanggil. Jadi De la Fuente mengatakan, saya adalah pelatih tim nasional dan saya tidak melihat dari mana para pemain berasal. Mereka adalah pemain timnas, saya tidak melihat klub manapun. Gitu. Dia juga bilang, saya tidak memiliki sikap kedaerahan yang mungkin dimiliki seorang penggemar. Satu-satunya yang saya inginkan adalah agar para pemain ini merasa bangga mewakili tim nasional. Terkait kehadiran 8 pemain Barcelona di skuad timnas Spanyol, De La Fuente tidak terlalu memusingkannya. Ia juga menepis keraguan banyak pihak soal keputusan memanggil Gavi yang baru pulih dari cedera panjang. Selain Gavi, Barcelona punya 7 wakil lainnya, ya, yaitu Lamine Yamal, Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, dan juga Ferran Torres. Ya, memang kalau dari pengakuan pelatih timnas Spanyol sendiri tidak melihat asal klubnya, tapi tidak ada satupun pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat timnas Spanyol. Gimana nih kira-kira komentar Anda, pendengar Pro 1? Sekarang Anggi akan puterin lagu yang menjadi original theme song untuk Piala Dunia 2026. This is Jessie Reyes, Eliana, and also Viva Sound with Illuminate.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

salah satu momen Idul Adha diidentik dengan pesta olahan daging. Mulai dari sate, gulai, tongseng, sampai rendang selalu jadi menu andalan setelah pembagian daging kurban, ya kan? Tapi gak sedikit orang yang kemudian mengeluhkan perut terasa lebih aktif sehingga ngerasa, mohon maaf nih, kentutnya jadi lebih bau dari biasanya. Ada yang merasa gitu gak ya? Kebanyakan makan daging, kok kenapa ya kentutnya hari ini baunya itu kayak keset kaki yang udah 3 tahun gak dicuci gitu. Terus, apakah benar asupan daging bikin kentut tuh lebih bau ya? Pendengar Pro 1, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, hepatologi, Dr. Aru Aryatno mengatakannya, daging bukan merupakan penyebab kentut seseorang jadi lebih bau. Justru kentut lebih bau itu terjadi kalau kita tuh banyak mengonsumsi karbohidrat. Contohnya ubi. Nah, yang suka makan ubi, coba diperhatiin, kentutnya tambah bau nggak? Jadi karbohidrat nantinya akan dipecah oleh kuman yang ada di usus. Mikroba tersebut akan mengubahnya jadi sebuah gas yang menjadi biang kerok, kentut jadi bau. Ubi itu akan menyebabkan proses karbohidrat yang dipecah dalam usus lebih banyak. Kemudian oleh kuman-kuman si usus, karbohidrat itu dicerna dan diubah jadi gas, terutama gas sulfur, dan itu yang menyebabkan bau. Gitu, pendengar Pro 1. Pantas ya, baru-baru ini Anggi suka makan ubi cilembu. Kok kentutnya agak-agak ekstra gitu ya. Ada yang ngerasa sama gak pendengar? Ya, kemarin Anggi lagi suka-sukanya makan ubi cilembu gitu kan. Kan ubi cilembu tuh kan enak ya, kalau sore-sore gitu kita tanggung, laparnya tuh nanggung, pengen makan nasi tapi masih kesorean. Cuman kalau gak makan ngisep gitu. Jadi apa ya kira-kira, oh ubi, ubi cilembu, kan manis ya ubi cilembu ya. Tapi memang Anggi gak nyangka ternyata si ubi itu bisa bikin kentutnya bau. Tapi gak apa-apa deh, berhubung yang makan ubi cilembunya rame-rame satu keluarga, jadi kalaupun kentut, ya udah kentutnya dikonsumsi beramai-ramai gitu ya.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan. Supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi, satu malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu, 2 kali, 3 kali, kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya, secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut, sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Diangkat secepatnya dari dandang, jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai, dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu, kemudian tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah, atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kedengarannya, kedengaran gluduk-gluduknya, suara hujan derasnya kedengaran. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Anggi di studio, di ruang dengar Anda malam hari ini bisa menghangatkan, asik. Apalagi sekarang waktunya untuk Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang punya lagu favorit, lagu lawas favorit, boleh Indonesia, boleh juga internasional, silakan Anda boleh ikutan ya. Telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami 0811 616 943. Anggi tunggu sampai jam 11 malam nanti.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Dari Peter Pan ku katakan dengan indah. Siapa di sini yang suka hujan? Kalau misalnya suka hujan berarti sama dengan Anggi. Anggi juga suka hujan. Setiap kali hujan datang entah kenapa gitu kayak segala kenangan, memori tuh muncul gitu ya ketika hujan. Apalagi kalau misalnya kita sendiri sambil ngopi, dengerin lagu, dengerin musik. Aduh, itu nikmatnya. Nikmatnya benar-benar lebih nikmat ketimbang kita harus pergi ke mall gitu kan, dengar suara yang riuh ranta, crowded gitu kan. Anggi lebih suka, lebih prefer ya kalau sekarang ya. Kalau sekarang tuh lebih prefer yang di rumah, ngopi, hujan deras sambil dengerin lagu. Itu nikmatnya benar-benar deh, enggak main-main. Baik pendengar Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini, silakan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anggi tunggu sampai jam 11 malam nanti ya. Sekarang Anggi akan bacain dulu, ini sudah ada chat di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Dari Raisa, selamat malam Kak Anggi, mau dengerin lagu yang Kak Anggi suka dulu waktu di Pro 2 katanya. Ah, judulnya Paramore yang When It Rains. Ih, luar biasa ya. Luar biasa loh si Raisa, masih dengerin Anggi dari Pro 2 dulu sampai tahu gitu ya lagunya Paramore yang When It Rains, masih inget. Luar biasa loh, terima kasih ya Raisa ya. Jadi nostalgia lagi nih Anggi dengerin lagu ini nanti ya. And when it rains, enak lagunya. Lanjut lagi, sudah ada Rahma, selamat malam Kak Anggi. Malam juga Rahma, mau dengerin lagu dari Padi, Ternyata Cinta. Siap, nanti diputerin. Terus juga ada Dina. Dina di Menciri, mau dengerin lagu dari Payung Teduh, judulnya Angin Pujaan Hujan. Selamat siaran Kak Anggi, tetap waspada, hati-hati hujan deras disertai petir-petir nih ya. Hati-hati ya Kak Anggi dengan alat-alat yang ada di sana. Siap, terima kasih. Ruang Rindu, kita lanjut lagi. Sekarang ada Paramore, When It Rains.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

angin pujaan hujan. Pas lagunya ya, hujan deras di kota Medan sekitarnya. Gimana kalau di tempat Anda pendengar, apakah hujan deras juga dibarengi dengan petir-petir dan gemuruh yang melanda? Tetap jaga kesehatan, tetap waspada ya, karena hujan deras apapun bisa kejadian. Jadi kita tetap waspada, tetap jaga-jaga gitu ya, mengantisipasi jangan sampai terjadi sesuatu yang tentunya tidak kita harapkan begitu. Baik pendengar Pro 1, kita lanjut lagi masih di Ruang Rindu. Sudah ada Marvel di Helvetia. Selamat malam Marvel. Marvel request lagunya Marshmello featuring dengan Halid yang judulnya Silence. Lanjut lagi, ini sudah ada Mutiara. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Mutiara di Kapten Muslim yang mau dengerin lagu dari Sixpence, Non The Richer, Don't Dream It's Over. Untuk Kak Anggi, semangat siarannya, tetap cantik, terima kasih. Kemudian lanjut lagi, sudah ada Hari Silalahi di Seribu Dolok Simalungun. Dengerin Pro 1 dari Pancar Ulang 92,00 MHz. Malam ini mau dengerin lagu yang jadul kali, Liku-liku Hidup dari Mami Slamet. Oke, ada lagunya ya, jadi gak usah Anggi panjangin lagi bacanya. Lagunya ada, nanti akan Anggi puterin. Selamat tugas untuk Kak Anggi dan selamat malam untuk pendengar Pro 1 Medan. Baik, ditunggu lagunya semuanya ya pendengar Pro 1 ya. Kita lanjut lagi, sekarang ada Marshmello featuring dengan Halid, Silence.

0: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an,

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Mami Selamat Liku-Liku Hidup untuk Pak Hari Silalahi yang ada di Saribu Dolok Silimakuta Simalungun ya Pak ya. Udah Anggi puterin lagunya, mudah-mudahan Bapak makin happy malam hari ini. Gimana suasana di Simalungun, di Saribu Dolok tepatnya Pak? Apakah hujan juga di sana? Hati-hati ya Pak ya, tetap waspada gitu ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian tetap dengerin Pro 1. Iya. Baiklah pendengar, sekarang sudah pukul 21.59 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Winda. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Winda di Setia Budi. Winda mau dengerin lagu dari Rio Febrian yang judulnya Jenuh. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Lanjut lagi sudah ada Kiki. Kiki di Kapten Muslim mau dengerin lagu dari Sherina, Jalan Cinta. Untuk Kak Anggi, semangat siarannya, terima kasih. Kemudian ini sudah ada Ferry Rianto. Selamat malam Anggi, selamat malam juga Ferry. Ferry di Bajak Lima mau dengerin lagu dari Seventeen, Sumpahku Mencintaimu. Selamat siaran untuk Anggi, hati-hati di jalan pulang nanti ya. Siap. Kita lanjut lagi pendengar, gak usah nunggu lagunya lama-lama. Masih di Ruang Rindu, sekarang ada Rio Febrian dengan Jenuh.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Ya, pendengar Pro 1, Anda masih menyimak Ruang Rindu di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu lawas favorit Anda, boleh telepon, boleh juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Baik, sudah ada yang telepon. Selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dengan
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Oke, Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah ya?
1: Iya, betul sekali Mbak Anggi.
0: Oke deh, Ibu Farida, gimana nih cuaca kondisi di sana Ibu? Di Medan hujan deras?
1: Untuk malam ini, iya, di sini juga musim hujan, tapi dari pagi tadi sampai malam ini cerah ya. Iya, kemarin-kemarin itu hujan berapa hari hujannya. Malam ini ya cerah malam ini.
0: Cerah malam ini ya. Baik, udah disiapin.
1: Di Medan kalau di Medan?
0: Di Medan tadi hujan deras, sekarang sih udah gerimis-gerimis kayaknya. Tapi tadi sempat hujan deras, geluduk-geluduknya, petir-petirnya kuat juga. Sekarang sih udah udah reda, udah gerimis.
1: Iya. Oke. Okay. Yang penting kita tetap semangat ya, tidak menjadikan kita enggak beraktivitas walaupun hujan, kemarau apa, tetap kita aktivitas ya.
0: Betul. Oke, okay, iya. Ibu Farida mau dengerin lagu apa, Ibu?
1: Lagunya tahun berapa?
0: Pokoknya lagu lawas ya Bu, di bawah tahun 2020. Jadi sebelum 2020 yang di request. Kalau 2020 ke atas sudah nggak bisa lagi, karena Ruang Rindu khusus untuk lagu-lagu lama.
1: Oh iya. Pilih lagunya dari Rindang Tak Berbuah.
0: Rindang iya. Tak Berbuah.
1: Iya, dari Kirei kalau nggak salah ya, Kirei.
0: Iya, oke, okay. Nanti Anggi puterin ya Ibu ya. Mungkin iya. Ada mau salam-salam?
1: Iya Mbak Anggi, salamnya ya, ada Bang Edo yang di Lampung ya, ada Bang Edo, ada siapa lagi ya, ada Bang Leman ya, ada Ciguri ya, di Jakarta, ada Ayu di Maswai sana. Untuk semuanya tadi sudah gabung ya, Bu Farida rangkul aja dari A sampai Z. Moga-moga besok-besok bisa gabung ya sama Mbak Anggi lagi atau yang lainnya. Siap. Untuk sahabat-sahabatku, salam sehat ya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Mbak Anggi, makasih. Ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah, jauh ya Ibu ya. Dengerinnya RRI Medan ya, bukan RRI Palu ya. Luar biasa sih Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Sebelum Ibu Farida telepon, tadi sudah ada yang chat ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 dari Novia di Tasbih. Novia katanya mau dengerin lagu dari Jay-Z featuring sama Alicia Keys, Empire State of Mind. Untuk Kak Anggi dan juga yang semua dengerin Pro 1 aja malam hari ini. Kemudian juga ada Nia, selamat malam Kak Anggi, malam juga Nia. Nia tadi juga udah request sebelum Ibu Farida ya Ibu. Jadi mohon menunggu Ibu harap mengantri ya, karena Anggi akan puterin requestannya sesuai dengan yang duluan siapa request ya, baik itu dari chat atau juga teleponnya. Nia katanya mau dengerin lagu, lagu barat juga. Oke, okay. Nia katanya mau dengerin lagu dari Anggun yang judulnya Snow on the Sahara. Untuk Kak Anggi, semangat siarannya malam hari ini. Terima kasih. Ya sudah, kalau gitu kita lanjut lagi, gak usah nunggu lagunya lama-lama. Sekarang Anggi akan puterin dulu dari Jay-Z featuring sama Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf, enggak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinnya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Dari Kirei, Rindang Tak Berbuah. Sudah pukul 22 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan masih bersama Anggila Rosati di Ruang Rindu Medan malam ini, hari Kamis 28 Mei 2026 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bebas ya, mau request lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga mancanegara, tidak lebih dari tahun 2020. Jadi

ini yang mau request 2020 ke bawah ya, 2020 ke atas sudah gak bisa, karena itu udah hitungannya baru-baru. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an, boleh, boleh Indonesia, boleh juga mancanegara. Anggi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Nova. Selamat malam kakak Anggi, malam Nova. Nova mau dengerin lagunya Meli yang judulnya Bimbang. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Kemudian ada Ryan, selamat malam Kak Anggi cantik. Oh, selamat malam Ryan. Ryan mau dengerin single dari Niji yang judulnya Jangan Lupakan. Terima kasih untuk Kak Anggi, kembali kasih. Lanjut lagi, ini sudah ada Eva. Eva di Medan Johor. Eva mau dengerin lagu dari Pamungkas yang judulnya To The Bone. Terima kasih untuk Kak Anggi, semangat terus siarannya sampai selesai, kembali kasih. Terima kasih juga ya. Kita lanjut lagi, pendengar Pro 1 masih di Ruang Rindu. Sekarang ada Meli dengan Bimbang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

dari Pamungkas to the Bone. Sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita sudahi Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada satu chat terakhir di WhatsApp Pro 1081661943 di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Tiara, selamat malam Kak Anggi. Tiara di Jalan Diponegoro. Tiara katanya mau dengerin lagu lama dari Hanson yang judulnya Mbap. Tahu dong. Ini kalau anak-anak milenial, anak-anak Gen X pasti tahu ya lagu Hanson yang Mbap ini ya. Akan menjadi lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini. Setelah ini akan ada jazz music. Jadi pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami bersama dengan Nagila Rasati malam hari ini di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan

dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut.
2: Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggila Rosati harus pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sedari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi sampai sekarang sudah hampir jam 12 malam. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali dalam Medan sore ini. Jadi sampai ketemu besok. Anggila Rosati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, akhir yang baru. Karena semua akhir yang datang dalam kehidupanmu merupakan pintu masuk mengawali kehidupan yang baru. Jangan pernah takut dengan sebuah akhiran. Jangan pernah takut dengan sebuah yang kita sebut sebagai perpisahan. Bahkan bagi seorang hamba yang merindukan Sang Maha, merindukan surganya, merindukan ridhonya, dia tidak akan pernah menyesali kematian, karena dia tahu bahwa kematian adalah awal keabadian. In this life, nothing that really ended, because what ends is the beginning of something new. Dalam hidup ini tak ada yang benar-benar berakhir, sahabat. Karena apa yang berakhir adalah merupakan suatu awal yang baru. Apapun yang telah berakhir dalam kisahmu, maka engkau diperkenankan olehnya membuka lembaran baru. Let's gone be bygone. Biarkanlah yang berlalu biar berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, bahkan surga yang dijanjikan olehnya harus dibayar dengan kematian yang ada. Setiap kehidupan ada pintunya, dan pintu dari kehidupan adalah kematian, dan kematian merupakan pintu surga bagi siapapun yang kemudian menjadi hamba yang terbaik di sisi Sang Maha. Maka hari ini ketika engkau berakhir dari cerita, episode yang engkau jalani, apakah dalam karya profesionalmu, apakah dalam persahabatanmu, apakah dalam cinta, apakah dalam keluarga, apapun itu sahabatku, itu akhir yang baru. Akhir yang merupakan kesempatanmu untuk hidup dalam lembaran yang baru, dengan cinta yang baru, dunia kerja yang baru, sahabat yang baru, spirit yang baru. Jangan katakan semuanya berakhir, karena sejatinya akhir merupakan awal lembaran yang baru. Siapkan dirimu setiap akhir yang engkau hadapi hari ini. Engkau telah dipersiapkan Allah Sang Maha untuk kehidupan yang baru. Selamat datang sahabatku di hari barumu. Selamat datang sahabatku di lembaran barumu. Inilah hidup dan masa depanmu. Jangan terlalu lama menyesali masa lalu.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

Usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

pagi pendengar dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Jumat 29 Mei 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah

pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi berjaringan yang akan langsung disiarkan dari RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, mendengar soalnya kita akan mengikuti kajian Mutiara Pagi yang langsung disiarkan dari RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi kali ini, edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita dan juga kegiatan kita di hari ini. Baik, saya Rita Fitra Insani akan memandu Mutiara Pagi kita untuk 30 menit ke depan bersama dengan Ustadz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustadz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya bagaimana Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
2: Nah, itu penting sekali ya Ustaz ya. Iya. Bahagia. Apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
3: Iya.
2: Baik. Seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Ya. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan, ya, perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan

sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul ya, maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga? Bisa mendapatkan surganya Allah sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab, karena memang kita semua menginginkan, kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan juga bersabar ya, dalam proses untuk memperoleh ya, sesuatu yang kita cita-citakan itu. Maka ketika kita bicara masalah kesungguhan dan kesabaran, kita telah mendapatkan pelajaran yang banyak dari satu keluarga yang diperintahkan kepada kita untuk meneladannya, yaitu keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan, secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan. Logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Ya, memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari ya, yang paling dicintai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, ya, seorang anak yang didamba-dambakan ya, begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai, melebihi cintanya kepada anak, maka Ibrahim ya, bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil. Sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim, namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini, maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat, yang diabadikan di dalam

0: Surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan. Luar biasa. Ya. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal. Karena apa? Karena kurang serius. Ya. Kurang ada niatan yang kuat dari kita. Ya, betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi. Karena kesungguhan kita. Karena keseriusan kita. Ya. Disinilah letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan. Jahadu fina lanahdiyannahum sublana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Ya. Maka dari itu, mari keseriusan kita. Ya. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berupa harta kekayaan, kesungguhan kita untuk mengorbankan, ya, menghitung serius yang berkenaan dengan jizwaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Ya. Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. Bahkan kita kadang-kadang terlalu memudah-mudahkan, tidak serius. Yang dikhawatirkan, apabila tidak serius, sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan, mahtalatu malul zakat malan illa halakatuh. tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan zakat. Kalau tidak kita keluarkan, maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik lebih. Karena kalau kelebihan itu, kelebihannya menjadi infak. Nah, di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah. Kita mengambil pelajaran dari Ibrahim, ya, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan, ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Nah, bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anak. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi menjadi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar anak kita sekolah, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, menjadikan anak-anak kita mudah mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya? Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya bagus, sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Maka dari itu, mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari kalau dulu Nabi Ibrahim sampai dikatakan Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim. Dan kemudian menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu, mari kita telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini. Dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik, sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RW Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, Mutiara Pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung. Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustadz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
2: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
1: Oh baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
2: Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua. Supaya kita diterima di sisi Allah Subhanahuwataala.
0: Amin.
2: Memang dalam hal korban ini, orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini, usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini termasuk rukun dalam korban itu sendiri, ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Baik, kalau masih ada kita tampung dulu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Kalau belum lagi mungkin langsung dijawab dulu Ustaz.
0: Iya. Jadi ini nasihat ya. Nasihat untuk pengurus ya, atau panitia korban. Jadi memang mestinya harus di ya seiramakan niatan pekorban dengan ya panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? Yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban. Ya. Artinya apa? Artinya mas apa sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya. Kalau ditanyakan tadi Tok Londe apakah ya, haram atau tidak, ya bisa jatuhnya kalau berlebihan. Ya, karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya, ya, sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian juga sesuai dengan kewajaran, ya, tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang, ya, biasanya ada namanya apa perjanjian ini, ya, perjanjian awalnya bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus, ya, kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius, dengan maksimal, ya, bukan untuk, ya, terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi, ya, sebagai, ini. Jadi tidak ada namanya apa jatah preman kalau bahasanya, ya.
1: Okay.
0: Ya, mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong, ya, panitianya, ya. Jadi ini ya niat awalnya harus diluruskan lagi ya supaya kita mendapatkan pahala korban ini, termasuk pengurusnya menjadi ya mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, kalaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
1: Baik, ya, makasih. Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz, mengapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul, Ustaz?
0: Iya. Jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian diantaranya ya kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi. Bener. Ya bahkan lebih ya sekarang tuh sering sekali, sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah atau enggak. Nah ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah ya, that, ya maha tempat bergantung kita. Ini yang perlu dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z ya, atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena salah persepsi dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa seakan-akan yang kalau punya keinginan pengennya cepat dikabulkan. Sementara kita harus yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkan.
1: Oke.
0: Ya, akan dikabulkan. Allah Maha. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, gitu. Bagaimana? Ya. Ya, di antaranya apa? Kita harus juga baik sangka kepada Allah. Kemudian lebih serius lagi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini perlu.
1: Okay. Ya.
0: Jangan sampai kita hanya sepihak saja. Pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius untuk memenuhi. Itu perlu.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya apa yang kita minta pasti apa itu yang dihasilkan. Bisa juga diganti. Iya kan? Diganti yang lebih baik. Gitu. Kita enggak tahu. Ya, kita minta sesuatu apa? Mungkin minta uang, minta ini. Tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan. Ya, bisa bentuknya diganti atau ditunda, ya. Tunda karena apa? Karena Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau diberikan sekarang kurang tepat.
1: Okay.
0: Ya. Bisa jadi karena ditunda.
1: Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waktu juga membatasi kita.
0: Iya.
1: Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya Ustaz ya, dengan pembahasan yang berbeda. Dan ada ungkapan mengatakan tidak ada perjuangan tanpa lelah dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bersabarlah karena Allah melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Benar Ustaz ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Demikian mendengar siaran Mutiara Pagi berjaringan kita yang kita laksanakan dan kita yang dirilai oleh RRI Korwil 15 dan juga 16. Kita akan berjumpa kembali di siaran berjaring Mutiara Pagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan

0: Jenderal Gatot Subroto 214 Mei dan Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Lahan milik PT KAI yang saat ini dikuasai oleh masyarakat baik untuk kegiatan bisnis, kegiatan jualan.
0: Sari berita, Polda Sumut menggagalkan penyelundupan 30 kg sabu asal Malaysia di perairan Asahan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berencana merelokasi pedagang di kawasan X stasiun kereta api Deli Tua guna mendukung penataan kawasan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Rafika Putri. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi mengungkapkan pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan 30 kg sabu di perairan Asahan, Kabupaten Asahan. Andi pada Kamis kemarin mengatakan narkotika tersebut dibawa menggunakan sampan nelayan dari wilayah perairan Malaysia. Adapun pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman narkotika antar negara menuju Sumatera Utara. Tim gabungan kemudian melakukan patroli dan penyelidikan hingga menemukan sebuah sampan mencurigakan pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 7 pagi di perairan Asahan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 30 bungkus teh kemasan yang diduga berisi sabu dengan total berat 30 kg. Polisi turut mengamankan seorang pria berinisial TH, warga Tanjung Balai, beserta sampan yang digunakan. Sementara itu, Andi mengatakan Polda Sumut masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkapkan jaringan yang terlibat dalam penyelundupan tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang berencana memindahkan sejumlah pedagang di kawasan X stasiun kereta api Deli Tua ke lokasi yang lebih tertata dan layak guna, mendukung penataan kawasan yang lebih rapi dan nyaman. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Saya oleh masyarakat, baik untuk kegiatan bisnis.
2: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan merelokasi sejumlah pedagang di kawasan X stasiun kereta api Deli Tua, kemudian akan memberikan tempat khusus berjualan di tempat yang lebih layak bagi pedagang. Relokasi pedagang tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari penataan kawasan agar lebih indah, tertib, dan nyaman. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang, Miska, mengatakan pihaknya bersama Bupati Deli Serdang, PT Kereta Api Indonesia sudah meninjau lokasi pedagang di kawasan X stasiun kereta api Deli Tua. Kemudian akan ditata dan dikelola secara baik bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ia menambahkan sebelum meninjau lokasi, Pemkab Deli Serdang bersama PT KAI dan masyarakat khususnya pedagang sudah diskusi. Diskusi tersebut sebagai langkah awal untuk penataan kawasan dan persediaan tempat khusus bagi para pedagang.
1: Lahan milik PT KAI yang saat ini dikuasai oleh masyarakat baik untuk kegiatan bisnis, kegiatan jualan, dan sudah dinyatakan oleh PT KAI bahwasanya lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh siapapun oleh pihak PT KAI, sehingga hari ini menjadi momen untuk mengingatkan kembali pada warga untuk mengembalikan pemanfaatannya kepada PT KAI.
2: Ia menerangkan pemerintah ke depan akan menghadirkan tempat usaha yang baru lebih representatif, bersih, nyaman, dan tertata rapi bagi para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan X stasiun kereta api Deli Tua tersebut. Hal ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama PT KAI menghadirkan kawasan usaha yang lebih layak, nyaman, dan bermanfaat bagi pedagang, tetapi juga sebagai langkah bersama membuka ruang ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat di Kecamatan Deli Tua. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: DPRD Kota Medan mendorong penataan dan penyesuaian administrasi aset milik pemerintah kota agar pemanfaatan menjadi lebih tertib dan sesuai aturan. Berikut laporan Andreas Purba.
3: Masih terdapat aset berupa lahan dan atau bangunan milik pemerintah Kota Medan.
4: Ketua Panitia Khusus Pansus Penertiban Aset Daerah DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengatakan masih terdapat beberapa aset milik pemerintah Kota Medan berupa tanah dan bangunan yang saat ini masih dimanfaatkan berbagai pihak. Sebagian diantaranya diketahui digunakan berdasarkan kerjasama yang masa berlakunya telah selesai dan memerlukan penyesuaian administrasi lebih lanjut. Robi menjelaskan penataan aset daerah perlu dilakukan secara bertahap agar pemanfaatannya berjalan sesuai aturan dan memiliki kepastian hukum. Menurutnya, penataan perlu dilakukan agar penggunaan aset pemerintah lebih teratur dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan daerah.
3: Masih terdapat aset berupa lahan dan atau bangunan milik pemerintah Kota Medan yang saat ini ditempati, dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat, pihak swasta maupun organisasi tertentu tanpa dasar izin yang sah. maupun berdasarkan perjanjian kerjasama sewa atau pinjam pakai atau bentuk pemanfaatan lainnya yang masa berlakunya telah berakhir. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, kerugian daerah, serta menghambat optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Lebih lanjut, Robi Barus menilai penataan aset milik pemerintah Kota Medan membutuhkan perhatian dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Ia menilai penyelesaian persoalan aset perlu dilakukan secara bertahap melalui koordinasi yang baik, agar pengelolaan aset daerah ke depan menjadi lebih tertib, jelas, dan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
3: Pelayanan kepada masyarakat.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Panitia Kurban Masjid Raya Al-Masyum menyembeli 14 ekor hewan kurban pada H+1 Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Alhamdulillah pada tahun ini kita di Masjid Raya kurban kita berjumlah 7 ekor lembu dan 7 ekor kambing.
6: Penyembelihan hewan kurban di Masjid Raya Al-Masyum dilaksanakan pada H+1 Idul Adha 1447 Hijriah atau pada Kamis kemarin. Ketua Panitia Kurban di Masjid Raya Al-Masyum, Hansar Sinaga, mengatakan tahun ini jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai 14 ekor yang terdiri dari 7 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Jumlah hewan kurban mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025. Hansar menyebut pembagian daging kurban dilaksanakan setelah sholat asar kepada masyarakat sekitar masjid, jemaah masjid, hingga sejumlah panti dan rumah tafis di luar Kota Medan. Pembagian juga dilakukan melalui kepala lingkungan untuk disalurkan kepada warga lingkungan masing-masing.
5: Alhamdulillah pada tahun ini kita di Masjid Raya kurban kita berjumlah 7 ekor lembu dan 7 ekor kambing. Pembagiannya insya Allah biasa kita nanti laksanakan pembagiannya setelah sholat asar. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita membagikan juga kepada utama ya masyarakat sekitar masjid, jemaah masjid, nanti juga akan diberikan kepada beberapa kepala lingkungan, nanti disalurkan oleh kepala lingkungan masing-masing. Kemudian juga nanti ada sebagian kita keluar daripada Kota Medan ya, di seperti rumah-rumah tafis, juga panti-panti lah begitu. Untuk dibandingkan tahun lalu, kita tahun ini kita nambah, terutama dari hewan kurban kambing.
6: Lebih lanjut, Hansar berharap pelaksanaan kurban di Masjid Raya Al-Masyum dapat terus berjalan dengan baik setiap tahunnya, serta semakin banyak masyarakat yang mempercayakan pelaksanaan kurban di Masjid Raya Al-Masyum. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara menghimbau masyarakat menjaga cara penyimpanan dan pengolahan daging kurban agar tetap aman dan layak dikonsumsi pasca Idul Adha. Berikut laporan Mutiara Lubis.
7: Cara pengolahan daging kurban yang baik yaitu...
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara menghimbau masyarakat untuk memperhatikan cara penyimpanan dan pengolahan daging kurban agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjaga setelah Hari Raya Idul Adha. Medik veteriner ahli pertama, dokter hewan King Algio Jordan Purba, mengatakan penanganan daging yang tidak higienis dapat memicu kontaminasi bakteri dan mempercepat proses pembusukan. Menurut King, proses penanganan daging kurban harus dilakukan secara higienis mulai dari pemotongan, pengemasan, hingga distribusi. Ia juga mengatakan daging dan jeroan juga dipisahkan agar tidak terjadi kontaminasi silang, karena bagian jeroan mengandung lebih banyak bakteri dibandingkan daging. Selain itu, dokter hewan King juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyimpan daging kurban di suhu dingin apabila tidak langsung diolah. Daging yang disimpan di dalam kulkas dengan suhu minus 1 hingga 7 derajat Celcius dapat bertahan selama 3-5 hari.
7: Cara pengolahan daging kurban yang baik yaitu jika ingin disimpan, dapat disimpan di refrigerator dengan suhu minus 1 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Ini akan tahan selama 3-5 hari. Jika disimpan di dalam freezer, suhu maksimum minus 10 derajat Celcius, bisa tahan selama 4-6 bulan jika belum dimasak, dan bisa tahan selama sampai 2-3 bulan jika sudah dimasak.
8: Dokter Hewan King menambahkan, daging kurban yang akan dimasak sebaiknya dimasak hingga matang sempurna dengan suhu minimal 74 derajat Celcius untuk membunuh mikroorganisme. Ia juga mengimbau masyarakat tidak terlalu sering membekukan ulang daging kurban karena dapat menurunkan kualitas dan daya simpan daging. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: 2-3 bulan jika sudah dimasak.
0: Kasus penipuan yang mencantum nama Taspen kian marak terjadi di berbagai daerah termasuk wilayah Kepulauan Nias. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
9: Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Hal ini diungkapkan Rofi Inofrian, HC dan GA Season Head, taspen kantor cabang Kepulauan Nias, dikemukakannya data menunjukkan bahwa pengaduan terkait penipuan yang mengatasnamakan taspen mengalami peningkatan yang signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah kecurian data bahkan uang. Ada berbagai cara atau modus-modus penipuan yang spesifik digunakan oleh para pelaku.
10: Phishing itu melalui email, SMS, atau pesan WhatsApp yang minta korbannya untuk mengklik link atau tautan mencurigakan. Itu alasannya macam-macam. Ada untuk verifikasi, ada untuk pembaruan data. Pesan ini kelihatannya resmi, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lebih teliti lagi, kita tuh bisa lihat domain dari linknya itu sebenarnya. Yang kedua ada metode namanya spoofing. Jadi ada email atau WhatsApp yang seolah-olah itu berasal dari taspen, tapi aslinya itu palsu.
9: Di Kepulauannya sendiri jelasnya mereka sudah menerima 2 laporan peserta taspen yang menjadi korban penipuan. Dan jika tidak disikapi dengan pencegahan yang tepat, maka akan lebih banyak lagi korban berikutnya. Rofi mengimbau kepada para peserta taspen baik yang aktif maupun pensiunan agar selalu waspada jika menerima telepon dari seseorang yang mengaku-ngaku dari pihak taspen. Jangan dilayani jika nomor yang menghubungi di luar dari nomor resmi, yakni call center 15919 atau nomor call center khusus Kepulauan Nias 0813-6241-9564. Dan jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan, segera hubungi call center Taspen di nomor 15919 atau mengirimkan email ke taspen@taspen.co.id atau laporkan ke kantor cabang Taspen yang terdekat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministries Nias Selatan menjalankan program pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dan pendidikan bersama Wahana Visi Indonesia serta pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
11: Sebagai lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak, LOB Ministries Nias Selatan menjalankan program yang fokus pada pemenuhan hak anak. Program yang dilakukan diantaranya mencakup bidang kesehatan dan pendidikan dengan melibatkan para mitra kerja seperti Wahana Visi Indonesia atau WVI dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Project Manager LOB Ministries, Avoda R. Pengalaman Bago mengemukakan, sasaran program bahkan dimulai sejak dalam kandungan, di mana pihaknya mendorong para ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan kandungannya. Selanjutnya memaksimalkan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun melalui pendampingan posyandu. Pada program ini pihaknya melatih petugas atau kader posyandu untuk benar-benar perhatian terhadap imunisasi maupun pemberian makanan tambahan untuk memastikan anak memperoleh gizi seimbang.
12: Khusus tahun 2025, di daerah dampingan kita punya tema ini, no one is left behind. Jangan sampai satu orang pun tertinggal. Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak ke posyandu, nah kita dorong nih kerjasama dengan pemerintah melalui UPTD, puskesmas, nah melalui bidan-bidannya, kita besuk ini, kita kunjungan.
11: Kemudian program bagi anak usia 6-12 tahun dan 12-18 tahun atau remaja, LOB Ministries memotivasi anak untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Anak Desa atau FAD atau Kelompok Anak Desa atau KAD. Anak-anak juga didorong untuk berkembang dengan minat yang mereka miliki, baik dalam bidang seni, musik, maupun olahraga. Selain pengembangan potensi diri, LOB Ministries juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencegah bullying dan kekerasan fisik. Sosialisasi ini dilakukan di rumah, sekolah hingga gereja agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Timnas Timor Leste U19 percaya diri menghadapi persiapan grup A Piala AFF U19 2026 yang dihuni Indonesia, Vietnam, dan Myanmar. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
13: Meskipun tergabung dalam grup A yang dianggap berat pada turnamen Piala AFF U19 tahun 2026, Timnas Timor Leste U19 menunjukkan sikap optimistis untuk memberikan perlawanan yang maksimal. Timor Leste satu grup bersama juara bertahan dan tuan rumah Indonesia, Vietnam, serta Myanmar. Semua tim tersebut memiliki tradisi sepak bola yang kuat di Asia Tenggara. Menurut pelatih kepala Timnas Timor Leste U19, Emeril Abus, pendekatan tim tidaklah sekadar bertahan, tetapi menyiapkan taktik dan strategi yang mampu menimbulkan ancaman bagi lawan di Piala AFF nanti. Pelatih yang berasal dari Indonesia ini menekankan bahwa targetnya bukan hanya tampil tetapi memberikan hasil positif sebanyak mungkin, meskipun dengan sumber daya dan fasilitas timnya yang sangat terbatas.
14: Kami sebagai pelatih selalu optimis ya, walaupun kita berada pada grup yang berat ya, Vietnam, ya, Indonesia, Myanmar, tetapi kami datang ke sini bukan untuk sekedar menyerah. Ya, memberikan perlawanan. Ya, itu makanya kita rancang bagaimana sebuah taktik strategi game model yang kita rancang itu bisa memenangkan pertandingan.
13: Timnas Timor Leste U19 melakukan laga uji coba melawan Payabakung United yang pertandingan tersebut berakhir imbang satu sama. Tetapi hasil tersebut dikatakan Emerald digunakan sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, uji coba itu menjadi batu loncatan untuk menyesuaikan kembali game model timnya menjelang turnamen sesungguhnya pada awal Juni 2026. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Informasi dari mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Ya gimana hari ini mulai masuk sekolah lagi, kerja lagi ya. Karena sudah selesai nih libur Idul Adhanya. Tapi Mika ucapin selamat Idul Adha juga nih ya untuk semuanya yang merayakan pastinya. Pasti senang sekali karena bisa berkumpul bersama keluarga dan makan bersama pastinya ya kan. Yang untuk anak-anak kos yang gak bisa pulang mungkin karena liburnya sedikit gitu ya, nggak apa-apa, kan kita masih punya teman-teman di sini untuk berkumpul bersama. Pagi hari ini cuacanya masih mendung nggak ya, tapi ini pastinya tidak membatasi semangat kita untuk memulai hari ini. Seperti biasa kita sudah memasuki di tanggal 29 ya, sedikit lagi menuju akhir bulan. Emang kalau udah Mei ini dari beberapa tahun terakhir itu nggak terasa memang kalau udah masuk ke bulan Mei, tau-tau nanti udah Desember aja. Dah pastinya mendengar ya, masih banyak sekali informasi yang akan Vika hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan info cuaca ini bersama BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dan mendengar saatnya kita akan mendengarkan info cuaca bersama BBMKG wilayah 1 Medan. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan prakirawan Putri Afriza. Selamat pagi Kak Putri.
1: Selamat pagi Vika.
0: Baik, Kak Putri silakan laporannya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Vika di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Putri Afriza, prakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Utara untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, cerah berawan merata di wilayah Sumatera Utara, siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan masih berpotensi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Medan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Kota Tanjung Balai, Labuan Batu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas, pada pantauan tanggal 28 Mei 2026 terdapat 6 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di wilayah Humbang Hasundutan, Labuan Batu, dan Padang Lawas. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah pegunungan, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana banjir, longsor, dan juga bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke Vika di studio.
0: Baik, terima kasih Kak Putri untuk laporannya pagi hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan mendengar seperti biasa, nanti kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: Dan mendengar saatnya kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
2: Selamat pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
1: Pagi. Pak Gun, gimana nih info harga pasar di setelah Idul Adha ini? Silakan, Pak Gun.
2: Jadi kalau kita lihat ya, perkembangan harga kebutuhan pokok pada hari ini ya, setelah Idul Adha, hari Jumat, dan ini adalah hari terakhir ya pemotongan hewan ya. Jadi memang kalau dilihat ini sejauh ini pasokan daging sapi di pasar tradisional itu masih sangat sedikit. Jadi dari hasil pemantauan banyak pedagang juga yang masih tidak berjualan ya untuk beberapa komoditas seperti daging sapi yang sebelumnya itu kalau sebelum Idul Adha stabil di kisaran angka 140 hingga 145 ribu rupiah per kilo. Sejumlah ikan segar juga terpantau tidak banyak nih. Jadi kemungkinan besar ya kita menduga bahwasanya nelayan juga tidak melaut seiring dengan musim masih dalam suasana perayaan Idul Adha itu sendiri. Di mana ikan tongkol yang kalau kita lihat ya di harga pada hari Senin itu pada hari Selasa lah ya yang paling dekat di angka Rp32.000 per kilo itu tidak ada tersedia. Selanjutnya ada harga daging ayam yang sebelumnya itu ikan dencis yang sebelumnya juga 33 pada hari ini juga masih belum tersedia cukup ya. Yang kemungkinan besar tuh harganya juga masih akan relatif sama dengan harga pada hari Senin sebelumnya. Dan kalau kita lihat harga ikan gembung yang sempat menyentuh Rp50.000 per kilogram pada hari ini juga relatif tidak begitu banyak berubah. Jadi sebenarnya ini pada prinsipnya tidak ada perubahan yang signifikan ya pada harga kebutuhan pokok kita yang sebenarnya itu masih merayakan Idul Adha sampai hari Jumat ini. Nanti kita akan lihat bagaimana data pemotongan hewan kurban ya yang mudah-mudahan nanti bisa dapatkan. Atau kita nanti juga ya kita tentunya berharap nanti ada beberapa lembaga yang bisa memberikan membagi datanya ke kita sehingga kita nanti bisa berikan gambaran ke masyarakat bagaimana situasinya. Untuk harga cabai rawit pada pagi hari ini masih bertahan di kisaran angka Rp40.000 per kilo atau masih sama dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Untuk cabai merah ada di kisaran angka Rp38.000 per kilogram atau masih relatif tidak banyak mengalami perubahan. Terus ada harga cabai hijau yang masih berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Ini masih relatif stabil, sedikit turun dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ada cabai caplak yang berada di kisaran angka Rp46.000 atau masih relatif sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Untuk cabai sebenarnya ini punya potensi untuk turun dalam ya tadi malam karena memang kondisinya itu macet di jalur logistik dari jalur distribusi antara Kabupaten Karo ke Kota Medan. Hal ini mengakibatkan banyak barang yang tertunda nyampainya ke pasar Induk Lauci sehingga memang harga menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga sebelumnya. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan terjadinya lompatan pada harga cabai yang pada dasarnya ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan kemungkinan untuk turun lebih dalam lagi. Jadi memang pada dasarnya banyak suplai cabai merah yang belum terdistribusi dengan baik bahkan menjadi pasokan tersimpan di level pedagang pada perdagangan hari ini. Jadi pada dasarnya besok kemungkinan besar jika nantinya supply dari wilayah Kabupaten Karo bertambah, harga cabai bisa turun lebih dalam lagi. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh para petani, karena memang pada dasarnya kenaikan pada sebelum Idul Adha lebih dipengaruhi oleh faktor demand ya. Jadi memang demand yang sesaat ini yang hanya berlaku temporer tidak lebih dari satu pekan ini akan mengakibatkan harga akan kembali ke situasi yang normal gitu loh. Menyusul kemudian ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp27.000 per kilo. Ini masih relatif tidak begitu jauh berbeda, ya kan? Sementara itu bawang merah berada di kisaran angka Rp40.000 per kilo. Ini juga masih relatif sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Menyusul kemudian ada beberapa komoditas lainnya ya yang ditransaksikan seperti beras. Ini trennya naik tapi masih dalam rentang angka Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilogram. atau relatif sama dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah yang masih sama, Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilo. Ini juga relatif tidak banyak mengalami perubahan. Diso kemudian ada harga gula pasir. Minyak goreng curah di angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilo. Gula pasir masih berada di angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Atau relatif tidak banyak mengalami perubahan pada dasarnya. Perubahan-perubahan harga yang terjadi ya pada komoditas hortikultura ini juga nanti akan kita terus evaluasi lagi, karena memang situasinya itu tidak memungkinkan terbentuknya harga yang lebih cenderung untuk menunjukkan bahwasanya tren perubahan harga naik itu sejauh ini belum terlihat, karena saya melihat supaya itu akan bertambah banyak. Misal kemudian ada harga buncis yang masih sama di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Wortel masih sama di kisaran angka Rp4.000 per kilogram ya, ini stabil. Kentang berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Daun sopri stabil di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Serta tomat itu berada di kisaran angka Rp16.000 per kilogramnya. Sementara itu daging ayam yang kemarin sempat tidak banyak dijual ya, sekarang ini sudah mulai banyak pedagangnya, turun ya. Harga daging ayam turun Rp1.000 per kilo. Ini karena masih demandnya rendah ya, karena supaya daging sapinya terlalu banyak ini di pasar, di masyarakat, sehingga harganya susah untuk mengalami kenaikan. Harga daging ayam sekarang berada di kisaran angka 32. Jadi rata-rata ini turun sekitar Rp1.000 per kilo. Besok kemudian ada harga telur ayam yang masih stabil di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Jadi masih relatif sama sebenarnya. Perubahan-perubahan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini menunjukkan bahwasanya harga yang terjadi, harga yang ada di pasar tradisional ini memberikan kemungkinan bahwasanya harga akan terbentuk stabil dalam kurun waktu beberapa hari yang akan datang, khususnya di beberapa pekan yang akan di pekan depan. Situasi ini kemungkinan besar akan tidak begitu banyak berubah hingga mungkin pertengahan Juni ya, awal pekan pertama Juni, sorry, nanti di pertengahan Juni nanti kita akan evaluasi lagi, kita akan observasi lagi, karena memang situasinya itu baru akan kembali normal pada hari Senin, kemungkinan besar seperti itu, karena memang pemotongan hari hewan kurban pada hari ini itu akan menyediakan supaya setidaknya pada hari Minggu atau nanti pada hari Senin mendatang. Secara keseluruhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua masih berada dalam rentang angka yang cukup stabil dan semuanya masih dalam pergerakan yang masih dalam manageable ya, masih bisa dikendalikan. Demikian Ibu untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Gun, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik. Ya,
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dan pendengar, seperti biasa juga nih di jam 7 pagi nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babinsa Humas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.